0: itu. Dan ini adalah satu kebanggaan dari kita juga sebenarnya.
1: Iya. Semangat ya Elko Gers, apalagi yang memang sekarang berkecimpung di ranah kuliner ini sendiri.
0: Betul,
1: gitu ya.
0: Betul.
1: Baik dalam skala lokal atau mungkin memang udah merambah ke internasional itu.
0: Betul.
1: Sendiri gitu ya. Memang tantangannya banyak, apalagi di sini juga ada disebutkan tahun pertama itu jadi penentu nasib usaha kuliner.
0: Iya benar.
1: Jadi nggak bisa kalau misalnya Anda ngebayangin bisnis kuliner nih langsung just pleng laris manis gitu.
0: Iya.
1: Ya.
0: Biasanya di tahun pertama sampai tahun ketiga tuh orang bilang katanya bakar uang. Tapi sebaiknya uang tuh jangan dibakar ya, Pak Gers. Ditabung. Ya bingung dong konsep, kenapa sih harus membakar uang?
1: Iya. Ya itu kan hanya konsep ya, Eko Gers, tergantung strateginya gimana. Cuma memang sektor food, hospitality, itu memang benar-benar lagi sepertinya digodok abis ya, alias benar-benar diperhatikan banget dan banyak orang yang mulai berkecimpung di ranah ini. Cuma ya harus siap sama tantangan-tantangan ini tadi.
0: Benar banget. Dan itu beberapa informasi yang bisa kita sampaikan hari ini. Jadi kalau mau tahu berita-berita lainnya, langsung saya dengarkan Berisik, Berita Asik di Elko Gers Fresh Morning dan juga Beautiful Sunday.

0: Kiki, pulang yuk Ki.
1: Terus kenapa?
0: Aku mau bikin tugas biologi nih. Tugasnya lumayan banyak loh.
1: Emang mau kemana?
0: Yuk, ke warnet deket rumahku aja. Nanti kita ngeprint di rumah bareng.
1: Hah, warnet? Masih zaman pergi-pergi gitu. Internet sekolah kita kenceng loh.
0: Masa sih? Coba, aku cek. Oh, iya loh Ki, kenceng banget. Ini, aku coba download buku dulu ya.
1: Iya dong, sekolah kita kan pakai koneksi era akses, koneksi yang stabil, pelayanannya juga ramah.
0: Terus, kalau misalnya ada gangguan internet, gimana?
1: Nggak usah khawatir, layanan Channel 11 punya call center 24 jam yang siap bantu secara profesional.
0: Wih, keren banget. Kok kamu tahu banyak?
1: Iya dong, secara di rumah aku juga pakai era akses, jadi terasa banget puasnya.
0: Wah, boleh juga tuh, recommended banget ya.
1: Era Akses beralamat di Jalan Bypass Murarai nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, dan info di info@cakalintas.net.id.
2: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, Redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
3: Celebingkah Batan Biu, Bumi Linggah, Ajak Liu. Celebingkah Batan Biu, Bumi Linggah, Ajak Liu adalah salah satu wangsalan jenis pantun pendek di Bali yang syarat nilai. Pantun ini cukup favorit. Celebingkah Batan Biu, apabila diterjemahkan bebas ke dalam bahasa Indonesia, tentu artinya menjadi lucu. Tidak ada korelasi antara syair dan artinya. Pecahan tembikar di bawah pohon pisang, dunia luas dengan penduduk yang banyak. Dan dari pantun pendek ini, mengisyaratkan kepada kita tentang pesan-pesan nilai kebinekaan dan toleransi. Gumi Linggah Ajak Liu bermakna kompleksitas dan dinamika dalam kehidupan yang sungguh majemuk. Banyak orang tentu juga banyak pemikiran. Ada anek ini, ada anek itu. Begitulah tetua kita di Bali bertutur untuk menghargai perbedaan untuk kebersamaan. 96.9

0: Karena namanya juga bola, hidup itu seperti bola, kadang di atas, kadang di bawah. Jangan kelamaan di bawah ya, Cougars. Nanti lembab.
1: Tapi lebih sering bola itu di bawah ya.
0: Iya, maksudnya bergulir.
1: Iya. Karena di atas, kalau sering di atas, kita yang siok nanti.

0: Ya, semoga sih Anda masih bisa menjaga semangat Anda di pagi hari ini, Alkoger. Singkat ini masih Rabu, weekend masih lama.
1: Benar sekali.
0: Dan kalau misalnya Anda bertanya-tanya ataupun mungkin belakangan agak resah gitu ya, ini saya bisa nggak sih menjalani kehidupan selanjutnya ini dengan kondisi negara begini?
1: Benar,
0: mungkin ada beberapa keresahan tertentu ya, spesifik yang mungkin Anda rasakan belakangan ini dan akhirnya membuat Anda kayak meragukan masa depan, bertanya-tanya soal gimana ya masa depan saya ya, minimal seminggu ke depan deh. Kalau misalnya Anda dengerin Elkoga pagi hari ini adalah hal yang tepat sekali.
1: Benar banget.
0: Karena kita akan mencoba meramu, meracik masa depan Anda.
1: Waduh. Ini ngeri sih ya.
0: Ngeri sih.
1: Bener.
0: Enggak, kita bakal spill sedikit lah clue-cluenya. Atau bener, mungkin potensi apa yang bisa terjadi di seminggu ke depan. Elkoger, ingat ini hanya prediksi ya. Enggak yang plek-ketiplek pasti begitu.
1: Betul.
0: Bisa diambil sisi positifnya. Dan Anda bisa ngecek itu lewat indikator gambar yang udah kita publish di media sosial.
1: Benar banget. Jadi kalau di gambar kali ini kita sudah menyiapkan dua buah gambar bunga ya.
0: Iya, dua gambar bunga, terus itu kayak ada keranjangnya gitu ya, keranjang sepeda sih itu.
1: Keranjang iya sih. Ini
0: iya benar ya.
1: Iya, betul.
0: Gambar yang pertama itu warna bunganya lebih soft pink gitulah ya. Mm-hmm. Terus ada strawberry juga.
1: Strawberry.
0: Sama es minuman itu.
1: Es minuman. Es cek ya.
0: Kita sebut saja itu es minuman ya, kok garis botol minuman zaman dulu itu loh.
1: Oh
0: ya
1: kan? Iya benar.
0: Iya kan, jangan berpikir yang lain ya. Mm-hmm. Jangan berpikir itu miras, enggak, es minuman itu.
1: Ini bukan miras, karena kalau minuman keras tuh es batu. Keras dia.
0: Ya, begitulah. Di situ lebih warnanya tergolong soft lah ya.
1: Betul.
0: Gitu. Terus gambar yang kedua masih mirip-mirip, cuma warna bunganya spesifik biru.
1: Biru banget ya?
0: Iya.
1: Ini kayak bunga untuk apa namanya? Untuk bikin canang.
0: Kembang
1: gitu.
0: Seribu.
1: Apa namanya?
0: Kembang seribu.
1: Kembang seribu.
0: Iya.
1: Oke. Kembang seribu.
0: Kembang seribu.
1: Oke.
0: Saya dulu bingung loh, kembang sepatu sama kembang seribu.
1: Kalau kembang sepatu tuh biasanya sepasang deh. Kanan dan kiri.
0: Ini enggak kembang seribu, Elkogers tahu kan?
1: Kembang seribu,
0: di canang ada, di dagang-dagang bunga banyak
1: dijual gitu. Betul sekali.
0: Terus
1: ya,
0: temennya itu ada pembedanya sama gambar yang pertama. Kalau di gambar kedua itu ada kopi kayaknya ya?
1: Ada kopi, betul.
0: Iya, sama jajan itu ya?
1: Jajan ya. Sama-sama enak nih, ada makanannya ya?
0: Ada makanannya.
1: Betul.
0: Jadi Anda pilih yang mana, Elkogers? Gambar yang pertama atau gambar yang kedua?
1: Nah, hasil dari pilihan Anda ini akan menentukan nasib Anda selama seminggu ke depan,
0: iya,
1: ya. Jadi silakan pilih dengan baik, silakan pilih dengan pasti, karena pilihan Anda keduanya sama-sama indah. Tapi ingat, yang indah tidak selalu selamat.
0: Kamu
1: masih bagus ya.
0: Iya,
1: cuman
0: iya,
1: caranya kita melihat impact dari pilihan Anda itu akan berbeda nanti.
0: Makanya gabungan. Kamu. Boleh juga ikutan polling kita di Instagram @elkogafm dan Facebook kita juga. Boleh kirimkan pesan Anda di Elangkos Agegana.
1: Kita akan tunggu sampai jam 9 pagi nanti, tentunya masih bersama dengan Yuda Kesuma
0: dan juga Mika Karisa.

0: Aku Gar Radio Bali.
1: Halo kakak, beli bensinnya dong, 10 liter aja.
2: Ais, beli, gampang itu. Saluncur kak. Nah, harganya segini.
1: Meh, dewa ratu. Hati malah hati. Bah, bener kakak nih, ngerjain saya ya.
2: Ah, mana be...
1: Mana ngabupis betik lagi. Kakak, boleh kasbon toh?
2: Ais, nih.
1: Kek, siap mana beli? Ini mare beli-beli bensin tapi...
2: Tapi beli ini uangnya kurang kakak cantik.
1: Hus, ketahuan Kang je.
3: Oh, gak apa-apa. Sini tiang bayarin. Ini ya kakak?
2: Ah, ini baru malaikat dari su... Eh kakak cantik, jangan mau dekat-dekat sama kucing ini ya.
1: Apa sih? Eh, Gek, mau si bensin juga?
3: Oh, enggak. Gek naik skuter listrik.
1: Eh, ngecas ah?

0: Lihat tumbuh-tumbuhan.
1: Oh, gitu, Bli. I am sorry, kukur.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
3: 96.9.

0: Department Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa yang bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa dan merupakan pilihan logis untuk Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha potensial berkembang. Selain itu, kalau kita lihat pertanian modern itu tidak hanya tentang bercocok tanam saja, Alkogers, tapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan untuk Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan juga inovasi.
1: Dan di kampus yang keren banget ini, Alkogers, di dalamnya ada 4 program studinya yang akreditasinya pun itu sudah unggul A ya. Tentunya bisa Anda pilih salah satunya, seperti yang pertama. Itu ada agroteknologi yang konsentrasinya itu pada budidaya pertanian.

0: dan produksi, serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan, dan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika lanskap guna menunjang pengembangan pariwisata. Kurikulumnya berbasis industri ke arah teknologi modern untuk mencetak wira usaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambah. Selanjutnya yang kedua, itu ada prodi peternakan ya. Kalau di prodi yang satu ini mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan, antara lain ada teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Untuk kurikulumnya yang ditawarkan itu juga sudah sesuai ya dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan.
1: Dan selanjutnya kita punya teknologi pangan dan hasil pertanian yang konsentrasinya pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Penanganan industri pangan mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi aman dan berkualitas. Dan yang keempat ada manajemen sumber daya perairan atau perikanan yang konsentrasi di pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal segera kritis, serta memperhatikan SDGs ya. Prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Dan hal lainnya kenapa harus milih kuliah di sini, tentu saja karena staf pengajar terdiri dari dosen tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan kualifikasi profesor, doktor, magister, dan fasilitas kampus yang semuanya oke banget. Kelas bersih berasi, laboratorium pelajaran penelitian lengkap, serta free wifi dengan akses internet yang super cepat. Dan tak perlu mikir lama lagi, putuskan sekarang juga untuk daftar kuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa.
0: Kalau mau daftar hari ini, cek dulu ya informasi lebih lengkapnya Kogers. Klik di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa langsung hubungi Insinyur Iwayan Sudiarta MP di nomor 081338665310, bisa juga dengan Dr. Inengah Mulyarta SSI MSI di nomor 081338576547.

0: TV라디오쿠
1: 못간 TV라디오쿠
0: 못간 TV라디오쿠
1: 이게 나무 거기 두세
0: 나무 향기 토이가라디오쿠
1: 아유 에헤 kenapa kalian berkelahi?
0: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio Oce.
1: Ah radio Oce, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: 96.9 Kogal Radio Bali every morning from Sugar Ray. Sekarang akan membuka tabir nasib Anda yang sudah memilih nomor 1, gambar 1, gambar 2. Sebelumnya kita sapa-sapa dulu yuk.
1: Yuk.
0: Di sini ada Ayu Gunawan. Halo, pagi ini sudah gak joinan live ya. Apakah sudah memilih nomor 1 atau nomor 2? Kita bacakan peruntungan Anda selama seminggu ke depan. Ada juga tadi yang sempat mampir ada Sutresni, Ardino Baby. Di sini aku Winnie Asrini, teman important.
1: Teman penting.
0: Desa Ita dan yang lain-lainnya juga. Selain itu kita juga ada yang gabungan memilih ya. Untuk memilih bagian nomor 1 nomor 2 ini ada dari nomor 1 dipilih oleh Rino, kemudian ada juga ya Restia, juga ada juga Eko ya nomor 1, dan Wayan Suparte itu memilih gambar nomor 1.
1: Iya, selanjutnya ini juga ada Besyari.
0: Besyari.
1: Besyari yang milih.
0: Besyari. Besyari. Lawannya kering itu Basyah.
1: Milih gambar nomor 1 juga. Terus yang milih gambar nomor 2 juga ada kok, ada Ayu Puja sama Adi Suputra.
0: Nah, sekarang kita mau bacakan nih. Yang mana dulu nih kira-kira ya?
1: Boleh Yuda, mau dibacain yang mana duluan?
0: Kalau saya pengen dibacakan gambar nomor 2 dulu teh.
1: Oke, gambar nomor 2 ya.
0: Karena di sana ada kopinya.
1: Ada kopinya, ada jajannya juga.
0: Ada jajannya juga. Jadi penting nih pagi-pagi. Kalau nomor 1 kan bunganya banyakan tuh.
1: Iya, ya.
0: Saya bukan gini kijang. Makan bunga gitu.
1: Stroberi juga itu, Yuda enggak terlalu suka stroberi ya?
0: Ih, masyaf.
1: Jadi lebih suka gambar nomor 2 ya.
0: Benar-benar.
1: Oke, kita bahas ya. Yang milih gambar nomor 2 selama seminggu ke depan Anda akan mengalami apa, Elkogers? Nah, besar kemungkinan selama seminggu ke depan Anda akan sangat serius sekali dalam mengkonsepkan sesuatu yang baru dalam hidup Anda. Agak berat ya.
0: Okay.
1: Tapi seperti ada yang sempat berakhir. Konsep ataupun pemikiran lama atau tata mengatur hidup yang lama gitu ya. Itu sempat selesai. Selesainya itu mungkin di awal minggu ini atau di akhir minggu kemarin. Seperti kayak ada kesadaran gitu loh. Seperti ada kesadaran bahwa ini udah gak bagus gitu. Ini toxic traits mungkin gitu. Tidak hanya berkaitan dengan relasi, tapi kayak kesadaran diri sendiri aja. Mungkin nih sebelumnya males-malesan pengen lebih rajin. Atau mungkin kemarin itu sempet ini identik karena warna biru. Feeling blue. Feeling blue itu kayak gloomy, rada gloomy sedikit gitu.
0: Betul,
1: ya,
0: betul.
1: Nggak yang parah banget kayak sampai mohon maaf depresi gitu, nggak sampai sebegitunya.
0: Itu cuma biru jeans deh.
1: Ya karena ini kan rada cerah ya. Tapi ada feeling blue itu ada gitu, dan sebenarnya dengan merasakan itu akhirnya muncul kesadaran tersendiri. Ini kayaknya tipikal orang yang sempat melalui ragam hal sendiri.
0: Lebih banyak sendirinya ya.
1: Ya lebih banyak sendirinya gitu. Akhirnya di minggu-minggu ini atau selama seminggu ke depan mungkin ada pelan-pelan yang Anda perbaiki dan akhirnya Anda bisa menikmati hidup kembali. Kayak wah ternyata ini menyenangkan ya, kenapa sih gak saya lakuin dari dulu gitu. Misalnya mencoba olahraga tiap paginya.
0: Betul.
1: Atau mencoba makan sehat.
0: Betul.
1: Atau mungkin yang gak suka bunga sekarang mencoba mengisi rumahnya dengan bunga.
0: Betul.
1: Ya begitulah, jadi ada something, bukan something sih ya, beberapa, saya gak lihat ini hanya satu kebiasaan atau satu hal baru, tapi beberapa hal baru yang sangat amat positif sekali.
0: Justru bagus ya.
1: Dan ini berdampak ke relasi, walaupun memang ada beberapa orang yang akan melihat Anda itu agak beda gitu.
0: Agak
1: beda, kok dia beda ya gitu, biasanya yang ceriwis banget sekarang tampilannya lebih serius gitu kan. Walaupun mungkin masih ramah, cuma gak yang heboh butterfly, butterfly ya, benar sih.
0: Butterfly effect ya.
1: Kan ada tuh orang yang kayak social butterfly, itu kan kayak siap ke circle mana, kayak heboh banget.
0: Tiba-tiba dia diem gitu kan, kamu sakit ya enggak, kamu gini ya enggak, kenapa duitku hilang?
1: Iya. Tapi nggak sampai sebegitunya, nggak sampai sependiam langsung blek beda gitu, enggak.
0: Betul.
1: Cuma ramahnya itu masih cuma lebih kayak menjaga energi aja, nggak yang kayak menghambur-hamburkan energi begitu.
0: Enggak seperti itu ya.
1: Enggak. Okay. Jadi lebih intens aja terasa kalau bisa mengatur diri dan hidup kembali itu bagus sih.
0: Okay, good ya. Itu kalau nomor 2 ya.
1: Iya.
0: Kalau nomor 1
1: sekarang. Nah, gambar yang nomor 1 ini beda lagi ceritanya.
0: Okay.
1: Kalau tadi kan identik dengan tata kelola hidup secara pribadi gitu ya.
0: Benar.
1: Kalau yang nomor 1 ini sepertinya identik dengan relasi. Hubungan okay. dengan orang lain, Yud.
0: Oke.
1: Hubungan orang lain. Nggak tahu ya, apakah Anda mengharapkan sesuatu dari orang lain, gitu ya? Mengharapkan agar orang lain memberi kebahagiaan pada Anda, atau tipikal yang seminggu sebelumnya itu kode-kode, gitu, sama orang-orang terdekat bahwa aku tuh pengen dibahagiakan, kenapa kamu nggak ngerti aku kayak gitu. Terutama yang udah punya pasangan. Ini identik dengan romance atau romansi. Mungkin relasi dekat lah gitu ya.
0: Betul.
1: Kayak tidak terkabul di sini.
0: Oh, gitu. Justru enggak terkabul ya?
1: Enggak terkabul. Karena entahlah ya, mungkin orang-orang di sekitar Anda juga struggling sama hidupnya gitu kan. Sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, Anda harus menemukan kebahagiaan Anda sendiri. Mungkin Anda bisa belajar dari yang milih gambar nomor 2 ini tadi.
0: Oke.
1: Karena yang gambar nomor 2 itu sudah melalui banyak hal sendiri sepertinya ya.
0: Gitu.
1: Dan memang kayak udah, ya udah pede aja hidup sendiri kayak gitu.
0: Ya udahlah ya.
1: Ya udahlah gitu ya, gitu. Nah, aku diamen gitu kan.
0: Iya.
1: Apapun masalahnya, solusinya nah aku diamen gitu.
0: Diamen begitu kan gitu.
1: Itu yang milih gambar nomor 2 tadi. Nah, yang milih gambar nomor 1 sepertinya bisa belajar dari itu, walaupun terasa sedikit susah gitu, karena ini tipikal yang cukup ekstrovert sebenarnya yang milih gambar nomor 1 ini.
0: Oh, justru ekstrovert nih?
1: Mungkin ada introvertnya, mungkin ambivert gitu ya, tapi bukan introvert murni seperti yang milih gambar nomor 2.
0: Oh, dia
1: gitu.
0: Berarti dipaksa masuk ke dalam fase
1: ya, gitu ya. Dipaksa berkutat dalam kesendirian gitu, karena memang dia dihadapkan dengan kenyataan bahwa ternyata orang lain juga sibuk sama dunianya gitu.
0: Benar,
1: saya nggak bisa mengharapkan terus-terusan mereka. Jadi saya juga harus bisalah handle ini gitu. Nah, bisa belajar dari orang-orang itu, karena ketika Anda ini kayaknya orang yang masih butuh relasi gitu loh.
0: Okay.
1: Makanya temukan nih orang-orang yang milih gambar nomor 2 ini yang sudah sangat fasih sekali menghandle segala kehidupan gitu ya. Walaupun mungkin memang yang gambar nomor 2 ini terlihat ekstrovert di luar, tapi batinnya itu kaya gitu loh. Dia bagus dalam tata kelola personal life-nya. Nah, gambar yang nomor 2 ini perlu belajar dari orang-orang ini di minggu ini gitu.
0: Oh, gitu ya. Kalau kita lihat berarti nomor 1 ini kayak anak muda yang menggebu-gebu tapi dipaksa diem.
1: Iya.
0: Kalau yang nomor 2 ini kayak old soul gitu ya.
1: Tapi ya akhirnya dihadapkan dengan dunia yang ramai juga gitu.
0: Akhirnya saya mengerti yang dibilang sama Biksu Tong.
1: Oke, apa itu?
0: Kosong adalah isi adalah kosong.
1: Mantap.

0: banget di zaman sekarang ya. Habis Pildun, ya, Piala Dunia yang diselenggarakan di Amerika Serikat dan akhirnya sudah selesai. Dan begitu juga dalam sebuah kehidupan tidak, kita tidak harus merayakan sesuatu yang besar. Pencapaian kecil dalam hidup kita juga patut dirayakan.
1: Iya, iya.
0: Benar, benar.
1: Dan yang milih gambar satu sama gambar nomor dua juga kedepannya itu dalam seminggu lah ya.
0: Betul.
1: Kita buat range waktunya. Itu akan ada pencapaian-pencapaian yang di dapatkan.
0: Betul.
1: Gitu. Entah gambar yang pertama, yang milih gambar yang pertama itu pencapaiannya adalah bisa belajar lebih mandiri.
0: Betul,
1: gitu kan.
0: Betul.
1: Bisa lebih kayak tahu kesukaan, kesenangan sendiri tanpa bergantung pada orang lain. Sedangkan gambar yang milih gambar yang kedua itu lebih apa ya, lebih happy menjalani
0: hidupnya.
1: Lebih happy dan mungkin lebih serius ya.
0: Benar.
1: Lebih serius dibandingkan sebelumnya yang mungkin jadi sosok yang social butterfly, ngabisin energi gitu ya untuk orang lain gitu kan.
0: Betul sekali.
1: Di minggu ini akan ketemu ritme personalnya
0: yang lebih baik ya. Ya, jadi selamat untuk menjalankan apapun yang perlu Anda lakukan ya. Jangan difikirkan bahwa semua itu akan buruk aja. Enggak.
1: Iya.
0: Pasti akan ada momen Anda akan merasa bahagia. Ketika Anda merasa bahagia juga bukan berarti Anda harus berpikir, aduh jangan terlalu bahagia nanti buruk. Enggak sih.
1: Iya, lagi. Ada hal yang senang-senang kayak bakal ada apa nih setelah ini gitu.
0: Nah, ingat bahwa hidup ini dibentuk dari apa yang Anda pikirkan. Anda menarik itu. Kalau Anda merasa bahagia, bahagia aja.
1: Iya, iya.
0: Dikitin sekarang berpikir negatif lah. Gitu. Ya, jangan berpikir, aduh, semua ini kayak karma. Nggak boleh terlalu bahagia, ntar bakal sedih. Nggak usah.
1: Iya,
0: bahagia,
1: iya.
0: Bahagia aja. Ketika waktunya sedih, Anda bersedih aja.
1: Iya,
0: gitu,
1: iya,
0: kan,
1: iya.
0: Ya.
1: Karena ya lagi-lagi hidup kayak roda ya, muter gitu. Bener. Kan. Dan ya, biarkan itu berputar sebagaimana mestinya.
0: Sebagaimana roda dan bola ini ya.
1: Oke, berhubung sudah jam 9 pagi, waktunya Mika Karisa pamit dari Koga Fresh Morning. Juga Ikatan Darah yang menyatukan Anda
0: sepanjang masa.
1: Selamat melanjutkan aktivitas Anda.
0: And goodbye.
2: The best music. 96.9 FM El Cuba Radio.

0: penuh luka, dengan wajah penuh noda. Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi.

0: kekuatan militer.
1: Gempa berkekuatan 6 pada skala Richter mengguncang wilayah timur Indonesia.
2: Di Jakarta diberitakan aksi borong dolar Amerika Serikat yang dilakukan investor di pasar uang Jakarta.
3: Dari Denpasar diberitakan seorang wanita mengaku menjadi

ini. Semoga apapun yang menjadi aktivitas Anda ataupun rencana Anda, semoga semua berjalan dengan lancar dan moodnya juga happy selalu ya. Senang banget Kiki Widanti bisa hadir lagi ke tengah ruang dengar Anda pagi hari ini di ajang wacana seputar wanita, untuk membahas seputar kecantikan ya. Setiap hari Rabu topik bahasan kita adalah seputar kecantikan. Saya mau mengajak Anda untuk membahas tentang minyak kemiri. Minyak kemiri ini diketahui punya banyak manfaat untuk wajah kita supaya lembab dan juga sehat, termasuk juga manfaatnya terhadap rambut alfagar. Jadi kira-kira apa aja manfaat yang ditimbulkan dari minyak kemiri itu untuk kecantikan? Kita akan bahas bersama sampai nanti tepat di jam 11 siang, dan pastinya ditemenin juga sama lagu-lagu acik dari musik-musik Indonesia. Seperti satu lagu ini miliknya Krisye, Kala Cinta Menggoda, untuk menemani aktivitas dan juga perjalanan Anda pada pagi hari ini, Alfagirls.

0: gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Eh, Kak Amel. Udah nih, Kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja. Kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Wah, aku baru tahu loh, Kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh, Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye!
0: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda. The most music in the morning. 96.9 FM El Cobra Radio Bali.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi Supervisor Area, Manager Operasional, HRD atau Rekruter dan Admin, Buyer atau Purchasing Fresh Food, Administrasi, Admin CCTV, Kepala Toko, Staff Stock Opnam, Teknisi AC, Teknisi Listrik, Building Maintenance, Satpam, Kasir, Pramuniaga, Sopir, Staff Gudang, dan Waker atau Penjaga Malam.
3: Dengan penempatan di Head Office Klendi, Toko Klendi's Area Denpasar yaitu Gatsu, Bulung Indah, Pemogan dan lainnya, Toko Klendi's Area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celup, Ketewel, Ubud dan Keramas, Toko Klendi's Area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, Toko Klendi's Area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh dan Dalung, Toko Klendi's Area Tabanan, Toko Klendi's Area Singaraja serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
2: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama bulan

0: 2026.
1: Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis, lantai 3 Misanto Cavidalu, di cabang Klendis terdekat, atau melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com.
2: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendiskrosirbali.

punya berbagai khasiat yang baik untuk kesehatan rambut, Alpha Girls. Tapi ternyata manfaat untuk kulit wajah kita. Minyak kemiri ini kan mengandung vitamin E dan juga asam lemak esensial, sehingga memiliki kemampuan untuk membantu melembabkan, menutrisi, dan juga melindungi kulit dari kerusakan yang disebabkan oleh radikal bebas. Jadi buat Anda nih, alkogers yang memang sedang mencari solusi ya untuk melindungi kelembapan dan juga kesehatan kulit wajah, maka minyak kemiri ini bisa jadi pilihan yang tepat. Dengan pemakaian yang tepat, kulit wajah pun juga akan terasa lebih halus, lebih lembut, lembab, dan juga pastinya glowing, alkogers. Salah satu cara yang bisa Anda aplikasikan dari minyak kemiri untuk wajah supaya lembab dan juga sehat itu adalah bisa menjadi pelembab alami untuk kulit kering. Di sini kabar gembira ya untuk Anda yang memiliki kulit kering. Minyak kemiri ini bisa digunakan sebagai pelembab alami yang sangat efektif, terlebih untuk Anda yang punya masalah dengan kulit, kulit kering. Produk ini punya kandungan asam lemak esensial yang bermanfaat untuk membantu melindungi kelembapan kulit dan juga mencegah timbulnya kekeringan. Jadi Anda hanya perlu mengaplikasikan beberapa tetes dari minyak kemiri pada wajah ya, khususnya pada wajah yang udah bersih setiap pagi dan juga malam hari, Alpha Girls. Kemudian Anda bisa pijat dengan lembut dengan gerakan melingkar ya untuk membantu penyerapan dari minyak tersebut, maka kulit akan terasa lebih lembut dan juga kenyal.

0: que te.
1: Kenapa kalian berkelahi?
2: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9.
2: Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
1: Murah? Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Klandis Grosir memang komplit dan murah, cuy.
0: Harganya grosir. Iya, kalau gitu ayo kita borong semua.
1: Borong? Iya, ayo kita borong semua.
2: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Klandis Grosir, pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Klandis Grosir terdekat. Untuk informasi berlanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
3: Perlengkapan bayi, ya, Klandis Grosir, terlengkap dan termurah.

0: saudara.
1: Demikian 96,9 FM Alkogear Radio Bali. 18 menit terlepas dari jam 10 pagi. Alkogear, tidak terasa ya, waktu sangat cepat sekali berlalu. Di sesi kedua kali ini, di dalam ajang wacana seputar wanita, masih ditemani sama Kiki Widanti. Kita masih membahas tentang manfaat minyak kemiri untuk melembabkan wajah, Alkogear. Tadi kita sudah membahas bahwa pelembab alami untuk kulit kering ini bisa kita dapatkan dari minyak kemiri, dan ternyata untuk pembuat wajah kita menjadi glowing, kita bisa gunakan masker dari kemiri, Alkogear. Nah, untuk memperoleh kulit yang glowing, Anda bisa membuat masker wajah dari minyak kemiri. Untuk caranya sendiri itu bisa dikombinasikan ya, 1 sendok teh minyak kemiri dengan 1 sendok makan madu, ditambahkan dengan sedikit yogurt yang plain ya, Alkogear. Lalu itu diaduk hingga merata dan juga aplikasikan pada wajah yang bersih. Kemudian itu bisa ditunggu 15 sampai dengan 20 menit, lalu dibilas dengan menggunakan air hangat. Dan masker ini bisa melembabkan kulit dan memberikan kilau alami karena kandungan vitamin dan juga antioksidan yang terdapat dalam minyak kemiri.

0: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
1: Dari Kecubung 27 dan Pasar Bali, inilah El Koga FM.

mana, ataupun mungkin juga punya kerabat ya, punya saudara, anak bahkan ya, yang masih bingung gitu mau lanjut kuliah di mana, bisa lanjutkan ke bidang manajemen OKGRS atau tentang ilmu manajemen ya. Karena ilmu manajemen itu bukannya gampang ya, tapi ilmu yang berdimensi paling luas OKGRS. Jadi bisa dipakai kerja di mana-mana, di berbagai bidang apa aja, jadi pegawai negeri, pegawai perusahaan, bahkan juga ilmu membuat bisnis sendiri alias sebagai pemilik bisnis ataupun wirausaha juga memerlukan manajemen ya. Dan tahukah Anda bahwa kampus manajemen terbaik di Bali ini adalah STIMI Handayani, yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Handayani, yang merupakan kampus atau sekolah tinggi manajemen terbaik di Bali, yang pertama, yang paling legend, dan yang paling fokus, paling spesialis, serta juga konsisten pada ilmu manajemen yang berdiri sejak tahun 1979. Kampus legend dan juga terkenal dengan alumni-alumninya yang sudah terbukti sukses, terserap di berbagai bidang pekerjaan, pemerintahan, swasta, bisnis, industri, bahkan juga menjadi pengusaha-pengusaha sukses di Bali dan juga luar Bali. OKGRS. Karena ya tadi itu, ilmu manajemen itu diperlukan dalam pekerjaan apapun, bahkan juga di bidang AI sekalipun ya, dan teknologi digital tercanggih pun juga memerlukan manajemen, harus dimanage dengan baik berdasarkan ilmu manajemen yang lengkap dan terbukti efektif. Jadi lokasi kampus STIMI Handayani ini pun juga sangat dekat sekali, berada di pusat kota Denpasar. Alamatnya ada di Jalan Tukat Banyusari nomor 17 Denpasar, di ujung Jalan Sudirman Denpasar, dekat dengan SMA Negeri 2 Denpasar. Ya, jadi habis kuliah gitu kan, buat anak-anak muda yang suka nge-mall, dekat sama mall, mau nugas, mau hangout, bahkan mau kerja juga gampang, tinggal set nyampe ya. Dari kampus STIMI Handayani, jadi buruan daftar sekarang juga, bisa melalui WhatsApp dulu untuk tanya-tanya di nomor 082 145 666 199.

0: ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Ih, kamu yang gitu. Ini kan radioku. Aduh.
1: Eh, kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Ah, aci ya. Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Cappuccino sudah mengantarkan kita tepat jam 11 siang waktu Alkoger Radio Bali. Terima kasih banyak Alkogers untuk Anda yang udah atensi. Semoga topik bahasan kita tadi bisa menambah wawasan Anda, dan lagu-lagu yang saya hadirkan bisa menghibur Anda pada hari ini ya. Kiki Widanti yang bertugas pamit undur diri. Jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat siang, jumpa lagi di lain kesempatan. Goodbye.
1: This is 6.9 FM El Cobra Radio.

0: Keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu. Redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
1: Buka ngelawar capung, gedenan bel. Orang Bali tentu tidak lazim mengolah daging capung yang ukurannya tergolong kecil untuk dijadikan lawar. Karena umumnya lawar diolah dari daging ayam, bebek, kuir, atau babi. Dan jika kita pikirkan, membuat lawar capung tentu sebuah pekerjaan yang cukup menguras tenaga. Mulai dari mengumpulkan capung, menyiapkan bumbu, hingga mengolahnya menjadi lawar. Repot kan? Hasilnya pun sedikit. Beruntung, ngelawar capung hanyalah sebuah sesenggakan atau pengibaratan sesuatu. Dan pesan yang bisa ditangkap dari sesenggakan buka ngelawar capung gedenan bea adalah agar kita diharapkan mampu mengatur sebuah pekerjaan. Jangan sampai pekerjaan yang begitu besar dan merepotkan hanya membuahkan hasil yang kecil, tidak berharga, atau bahkan sia-sia.
2: Music, 96.9 FM, Elkoga Radio Bali.

cinta ketiga. Kenapa cinta pertama selalu dikenang, terus selalu ada cinta sudah di langitnya.

0: persis pan balang tama. Ada aja yang diakalin. Ji, Ji. Mih, Dewa Ratu, kenapa halaman sempit gini dicongcong-congcong? Mau buat apa, Ji?
1: Mau tak jadiin tebu modern, Bu? Tuh, bagus ya. Bisa jadi meja untuk santai juga. Aji gitu loh.
0: Tebu? Duh, Haji, rumah kita tipe 3S gini. Sana-sini sempit. Mana bisa dibuatin begitu?
1: Bisa, Bu. Justru karena sempit tuh kita harus kreatif. Ada selah 80 cm, bisa kita jadikan tebu modern. Pelan-pelan kita sudah nerapin zero waste. Sampah dapur harian kita, sampah ritual kayak canang yang jelas semua adalah organik, celepin dini. Rumah kita bersih dan bisa jadi subur karena menghasilkan kompos.
0: Terus sampah plastik dan anorganik lainnya gimana?
1: Untuk sampah plastik, kita pilih dari rumah dan diproses ke TPS 3R. Hasilnya bisa jadi barang yang bisa mendatangkan pis. Cuan, sampah tuh nggak lagi jadi masalah, malah jadi berkah. Dengan tebu modern, sampah organik bisa jadi pupuk.
0: Wah, kalau begitu tiap keluarga bisa mandiri ya? Gak perlu tunggu TPA penuh lagi.
1: Betul. Bayangin deh, kalau semua orang olah sampah dari rumah, pulau ini bakal tetap bersih, indah, sehat buat anak cucu kita nanti. Daripada protes, ngabisin energi, mending siapin sampah organiknya biar langsung dimasukin sini.
2: Sampah bukan sekedar dibuang, tapi harus dikelola. Mari kelola sampah dari sumbernya. Bersih dari rumah, lestari untuk Bali. Karena Bali bukan hanya destinasi, tapi rumah kita bersama. Mari kelola sampah dari sumbernya, agar Bali resik, becik, lan acik.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 96.9.
4: Kecukung 27 Denpasar, Bali. Inilah Elkoga FM.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: tubuh penuh luka, dengan wajah penuh noda. Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi. In

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 LKGR Radio Bali. Selamat siang LKGR, bagaimana keadaan Anda hari ini? Kabarnya semoga semua selalu sehat dan masih semangat ya, meski siang hari ya. Tapi cuaca cukup lumayan berangin LKGR, dan mungkin ada beberapa orang juga yang sudah merasakan tenggorokan agak gatal-gatal mungkin, atau mungkin sudah ada beberapa yang mengalami flu ya. Waduh, sepertinya harus lebih ketat lagi dalam menjaga konsumsi vitamin Anda mungkin, atau mungkin untuk Anda yang sedang merasakan tidak enak badan, konsumsi yang hangat-hangat bisa baik juga untuk tubuh LKGers ya. Selain itu, konsumsi juga makanan-makanan bernutrisi seperti daging-dagingan, sayur-sayuran gitu. Kurangi dulu makan makanan yang ada di luar. LKGers, lebih baik Anda masak di rumah, atau mungkin Anda yang tinggal sendiri boleh banget sebenarnya belanja di luar, bisa pesan lewat pesan makanan online ya. Tapi pesan makanannya yang sehat-sehat, jangan yang kurang vitamin, misalnya seblak gitu. Nah, itu dikurangin dulu ya soal makanan seperti itu. Belilah makanan seperti mungkin lalapan boleh LKGers kalau misalnya tidak ada pilihan lain gitu ya. Lumayan tuh proteinnya ada, vitaminnya ada, karbonya ada. Jadi baguslah untuk Anda. Ya, di siang hari ini LKGers ada saya Desta Arita yang akan menemani ruang dengar Anda di High Noon edisi kali ini Rabu 22 Juli 2026. Tentunya di High Noon kali ini ada berbagai informasi menarik untuk Anda simak, dan gak lupa juga ada lagu-lagu asik ala LKGers Radio Bali yang akan menemani ruang dengar Anda. Tentunya akan ditemani terus sama saya ya, Desta Arita, sampai jam 2 siang nanti. So, atensi terus.

0: が FM。
1: Hello.
2: How are you? Gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel, udah nih kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
3: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
2: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
2: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Wah, aku baru tahu loh kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye.
2: Tunggu. Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
4: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya nggak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun nggak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
5: Radio Bali.

96.9 Elkoger Radio Bali. Elkogers, untuk Anda yang saat ini masih bingung nih, ingin kuliah maksudnya, dan bingung mikirin kuliahnya enaknya di mana nih ya. Nah, saya rekomendasikan Elkogers untuk Anda berkuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa atau UNWAR. UNWAR sendiri ini bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa dan merupakan pilihan logis untuk Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Karena pertanian modern saat ini tidak hanya tentang bercocok tanam saja ya, tetapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan untuk Anda yang tertarik banget nih dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi. Nah, di FPST UNWAR ini ada 4 program studi yang sudah terakreditasi A atau sudah terakreditasi unggul Elkogers yang bisa Anda pilih. Yang pertama ada program studi agroteknologi berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika lanskap guna menunjang pengembangan pariwisata. Selanjutnya ada program studi peternakan yang mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan, antara lain teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Lalu ada juga

kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Anda juga bisa menengok fasilitas kampusnya di mana kelasnya itu bersih banget dan ber-AC tentunya ya. Selain itu, laboratorium pembelajaran dan penelitiannya juga lengkap banget nih, serta ada free wifi dengan akses internet yang super cepat. Jadi Anda tidak perlu berpikir terlalu lama lagi, Alkogers ya. Anda bisa memutuskan sekarang juga, segera daftarkan diri Anda berkuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Untuk informasi lebih lengkapnya, Alkogers, Anda bisa klik di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau Anda bisa menghubungi Bapak Insinyur Iwayan Sudiarta MP di nomor 081-338-665-310. Anda juga bisa menghubungi Bapak Dr. Inengah Mulyarta SSI MSI ya di nomor 081-338-576-547.

96.9 Elkoga Radio Bali. Selamat jalan kekasih. Sedih ya jika Anda ditinggalkan oleh seseorang yang Anda sangat percaya atau Anda sangat sayangi selama ini, Elkogers. Tapi jangan sampai kepercayaan Anda terhadap dompet Anda di akhir bulan ini, Elkogers, menjadi luntur ya. Karena aman aja, Elkogers, Anda akan diselamatkan oleh sebuah toko yang bernama Klendis Grosir. Karena Klendis Grosir ini sering sekali memberikan promo menarik setiap harinya, Elkogers ya. Untuk Anda yang penasaran apa aja sih promo Klendis Grosir kali ini, Elkogers, nah langsung kita dengarkan ya. Ada untuk Anda yang sering membersihkan wajah menggunakan kapas nih, ada kapas facial cotton clinic yang isinya 400 sheet ya, mendapatkan potongan harga hingga Rp1.700. Selain itu, jika Anda memiliki bayi nih, ada Paseo Wipes Baby Gadget Jojoba isi 50 pieces ya, 50 sheet, mendapatkan potongan harga hingga Rp2.000. Selain itu, ada juga Janssen's Baby Bedtime Bed Refill ukuran 400 ml mendapatkan potongan harga hingga Rp6.200. Selain itu, untuk Anda yang biasa menggunakan produk dari Sensodyne nih, ada Sensodyne Multi Action ukuran 160 gram mendapatkan potongan harga hingga Rp7.900. Nah, selain itu, di saat suhu atau cuaca yang sedang tidak menentu ini, Elkogers yang saya sarankan tadi, perbanyaklah konsumsi vitamin, mungkin Anda suka mengonsumsi jus. Ini ada Diamond Jus Mango UNSWT ini ya, ukuran 946 ml mendapatkan potongan harga hingga Rp7.000. Nah, jadi itu tadi promo dari Klendis Grosir, Elkogers ya, banyak banget promonya, dan Klendis Grosir ini merupakan salah satu toko perlengkapan rumah tangga yang lengkap banget, mulai dari kebutuhan anak, kebutuhan orang dewasa, baik perempuan maupun laki-laki, ada semua pokoknya. Jadi Anda bisa mengajak semua keluarga Anda, teman Anda, sahabat Anda untuk berbelanja ke Klendis Grosir terdekat dari lokasi Anda. Karena Klendis Grosir ini ada cabangnya di mana-mana, Elkogers ya. Jadi Anda tinggal searching aja di Google Klendis Grosir terdekat dari lokasi saya. Nah, itu pasti ada deh. Sekali lagi saya juga mengingatkan untuk Anda tidak perlu takut jika dompet Anda mulai menipis di akhir bulan ini, Elkogers ya, karena ada Klendis Grosir. Karena Klendis Grosir termurah dan terlengkap.

96.9 Elkogel Radio Bali menyimpan rasa. Rasa-rasanya ingin berkuliah di tempat yang membuat kita pintar memanage sesuatu gitu Elkogers ya. Nah, apapun pokoknya cita-cita Anda Elkogers, satu hal yang selalu dibutuhkan adalah kemampuan mengelola atau memanajemen. Karena itu, saya memiliki informasi menarik dari salah satu kampus manajemen terbaik yang ada di Bali. STIMI Handayani, the first and the best management campus in Bali. Nah, pernah gak sih Anda kepikiran Elkogers, sebenarnya ilmu manajemen itu adalah salah satu ilmu yang paling luas manfaatnya nih. Mau kerja dimanapun, hampir semuanya itu perlu kemampuan manajemen. Mau jadi ASN, kerja di perusahaan, berkarir di dunia industri, sampai Anda mempunyai usaha sendiri sebagai seorang pengusaha gitu ya. Semuanya perlu ilmu manajemen yang baik. Nah, kalau bicara kampus manajemen di Bali nih, STIMI Handayani merupakan salah satu kampus yang sudah legend banget pokoknya. Karena berdiri sejak tahun 1979, STIMI Handayani menjadi kampus manajemen pertama di Bali yang konsisten fokus di bidang ilmu manajemen. Bukan cuma legend karena usianya saja ya, tapi juga karena kualitas alumninya, di mana banyak banget lulusan STIMI Handayani yang kini sukses berkarir di instansi pemerintahan, perusahaan swasta, dunia industri, hingga menjadi pengusaha di Bali maupun di luar Bali. Kenapa bisa begitu ya? Karena kan di era AI sekarang ini, Elkogers, dan teknologi canggih apapun, semuanya tetap membutuhkan ilmu manajemen. Teknologi memang terus berkembang, tapi tanpa kemampuan mengelola, hasilnya tentunya tidak akan maksimal ya. STIMI Handayani ini juga lokasinya strategis banget, berada di pusat kota Denpasar, tepatnya di Jalan Tukat Banyusari, nomor 17, di ujung Jalan Sudirman dekat SMA Negeri 2 Denpasar. Elkogers pasti sudah pada tahu ya. Jadi untuk Anda yang habis kuliah mau pergi ke mall, mau pergi nugas bareng teman-teman ya, nongkrong atau langsung kerja nih, semuanya gampang Elkogers, tinggal sat-sat sampai deh di lokasi tujuan Anda. Jadi mari saatnya jadi bagian dari kampus manajemen yang sudah terbukti kualitasnya Elkogers. STIMI Handayani, legend kampus manajemen di Bali, siap mengantar Anda menuju masa depan yang lebih baik. Nah, untuk informasi dan pendaftarannya Anda bisa langsung menghubungi ke nomor 0821 4566 6199. Sekali lagi saya ulangi ya, 0821 4566 6199.

96.9 El Koger Radio Bali. El Koger, nggak kerasa ya, satu jam sudah saya menemani ruang dengar Anda di High Noon. Edisi kali ini Rabu 22 Juli 2026. Masih ada beberapa informasi menarik lainnya El Kogers yang akan kita bahas nantinya ya. Tapi selain informasi menarik, ada juga lagu-lagu asik ala El Koger Radio Bali yang akan menemani siang hari Anda. Mungkin ada yang lagi makan siang nih, atau sedang menikmati tidur siang mungkin sambil nyetel radio El Koger. Atau mungkin ada yang lagi di perjalanan nih, ada yang lagi di dalam mobil gitu ya. Atau mungkin ada yang sedang beraktivitas di jalan. Pokoknya hati-hati di jalan, selamat menikmati aktivitas siang Anda. Dan sambil menyeruput segelas kopi mungkin ya, atau mungkin yang sedang menikmati makan siang yang ada di hadapan Anda. Pokoknya apapun aktivitasnya, jangan lupa mendengarkan saya siang ini masih di High Noon El Kogers. Tentunya masih sampai jam 2 siang nanti, so jangan kemana-mana.

0: Ini radioku.
1: Bukan, ini radioku.
0: Bukan, ini radioku.
1: Iya, kamu kok gitu sih?
0: Kamu yang gitu, ini kan radioku.
1: Kenapa kalian berkelahi? Radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 El Koga Radio Bali, Liodra dan Afgan, lagunya Ada. Ya benar, ada El Kogers ya. Setiap daerah pasti ada atau memiliki cerita yang membentuk jati dirinya nih. Di Bali sendiri, El Kogers, salah satu kisah paling bersejarah itu kan datang dari kawasan Batur, Kintamani, yang tahun ini memperingati satu abad peristiwa Rarut Batur. Nah, Rarut Batur ini merupakan perpindahan besar masyarakat desa adat Batur setelah letusan dahsyat Gunung Batur pada Agustus tahun 1926 ya. Erupsi tersebut menghancurkan permukiman lama di kawasan yang kini dikenal sebagai Black Lava, sehingga warga harus memulai kehidupan baru di lokasi yang lebih aman tentunya. Nah, tahun 2026 ini menjadi momen istimewa karena genap 100 tahun sejak peristiwa bersejarah tersebut, El Kogers. Desa Adat Batur pun menggelar rangkaian kegiatan bertajuk 100 Tahun Rarut Batur sebagai bentuk penghormatan kepada perjuangan para leluhur. Beragam agenda telah disiapkan nih, mulai dari peluncuran buku sejarah, pembangunan penanda di titik Nol Batur Led sebagai lokasi permukiman lama, hingga pameran seni dan instalasi visual yang mengisahkan perjalanan masyarakat Batur dari masa bencana menuju kebangkitan. Nah, ada statement dari Ketua Panitia 100 Tahun Rarut Batur ya, Guru Nengah Santika, menyebutkan bahwa kawasan tersebut menjadi saksi bisu letusan besar yang mengubah sejarah masyarakat Batur. Puncak peringatannya sendiri akan berlangsung pada tanggal 3 Agustus 2026 dengan rangkaian kegiatan mulai dari tanggal 2 hingga 8 Agustus 2026 ya. Selain kegiatan budaya dan edukasi ini, masyarakat juga dapat menikmati lomba layang-layang di kawasan Black Lava serta pameran bertema 100 Tahun Rarut yang mengangkat perjalanan panjang Pura Ulun Danu Batur. Wah, keren banget El Kogersial, karena peringatan 100 Tahun Rarut Batur ini juga sebagai pengingat bahwa di balik sebuah bencana selalu ada semangat untuk bangkit, menjaga warisan budaya juga, dan meneruskannya kepada generasi berikutnya. Nah, siapa tahu nih awal Agustus nanti bisa menjadi kesempatan Anda untuk berkunjung ke Batur dan mungkin bisa ikut menyaksikan kegiatan rangkaian peringatan bersejarah tersebut.

0: FM.
1: Sakitnya tuh di sini.
2: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
1: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
2: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
1: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
2: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
1: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
3: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
4: Ingin belanja murah dan nyaman? Klendi Smart, pilihan yang termurah.
5: The best music, the amazing FM, El Cougar Radio Bali.

96.9 Elkogel Radio Bali, bertaut dari Nadine Amizah ya. Lagu ini kalau didengarkan siang-siang sambil menikmati cuaca yang penuh dengan angin ini ini sangat membawa kita seperti mengingat masa kecil Elkogers ya. Biasanya diurus sama orang tua, diurus sama ibu gitu Elkogers. Jadi ada tautan atau hubungan antara frekuensi antara orang tua dan anak gitu jadinya ya. Nah, ngomong-ngomong tentang masalah orang tua dan anak nih, biasanya kan kalau orang tua anak waktu posisinya masih kecil gitu Elkogers ya, sering diurus sakit sama orang tua. Tapi ketika kita dewasa, kadang kita ngurus sakitnya sendiri gitu Elkogers. Nah, sama nih seperti kisahnya kepala BGN ini Bu Nani S. Deang ya, di mana beliau mundur karena alasan kesehatan nih katanya Elkogers. Nah, karena kan memang kesehatan bisa menjadi alasan utama seseorang ya mengambil keputusan besar, termasuk ketika sedang mengemban jabatan penting di pemerintahan, yang dimana ini terjadi pada Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN, yaitu Ibu Nani Sudaryati Deang. Beliau ini resmi mengundurkan diri Elkogers dari jabatannya pada Rabu tanggal 22 Juli 2026, hari ini ya tepatnya. Nah, setelah menjabat sekitar 1,5 bulan, keputusan itu diambil karena ia harus menjalani pengobatan penyakit jantung di luar negeri. Alasannya begitu Elkogers. Sebelum berangkat, Bu Nanik juga telah berpamitan nih langsung kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto. Ia juga menjelaskan keputusannya berobat ke luar negeri bukan karena tidak percaya pada tenaga medis di Indonesia ya, melainkan untuk mendapatkan pendapat kedua atau second opinion atas kondisi kesehatannya. Jadi dia mencoba di berbagai tempat fasilitas kesehatan gitu Elkogers, tidak hanya di Indonesia saja begitulah ya. Meski mundur dari jabatannya, Bapak Presiden Prabowo dikabarkan tetap meminta Bu Nani ikut mengawasi BGN nih. Bahkan ia disebut akan dipertimbangkan menjadi ketua Dewan Pengawas BGN yang sedang disiapkan oleh pemerintah. Nah, selama memimpin BGN, Bu Nani melakukan evaluasi terhadap hampir 28.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di seluruh Indonesia. Ia juga menghentikan pengembangan dapur MBG di wilayah yang sudah jenuh dan juga membentuk tim dapur MBG, membentuk tim reformasi internal, serta menemukan ratusan SPPG bermasalah yang berdampak pada penyelamatan anggaran negara. Di tengah pengunduran dirinya, Bu Nani juga menegaskan bahwa program makanan bergizi gratis ditujukan untuk meningkatkan gizi masyarakat ya, terutama balita dan anak sekolah, serta bukan untuk kepentingan politik. Menurut beliau seperti itu Elkogers, dan kebetulan beliau juga ketuanya ya, jadi statement beliau seperti itu. Nah Elkogers, hingga saat ini pemerintah belum mengumumkan secara resmi nih siapa yang akan menggantikan Ibu Nani S. Deang ini sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Jadi kita nantikanlah bersama perkembangan informasi selanjutnya Elkogers ya.

0: か FM。
1: Hah, minggu pagi bawaannya pengen bales-malesan terus ya. Eits, coba dengerin ini.

0: menikmatinya. Alkoger suka lagu-lagu lawas era tahun 80 sampai 90-an, sekaligus pengen nostalgia tentang kenangan-kenangan masa sekolah dulu, harus banget dengerin Beautiful Sunday setiap minggu jam 6 sampai jam 9 pagi. Alkogers juga bisa request lagu lama yang disuka, ikutan topik nostalgia sidul, informasi jadul yang sudah pasti bikin Alkogers senyum-senyum sendiri teringat masa lalu. Mau kan? Yuk bangun pagi di setiap minggu dan atensi di 96.9 Alkoga Radio Bali.
1: The best oldies in FM stereo.
2: 96.9
3: Alkoga Radio Bali.
4: Duh, leng semengan duduk di sini, tidak dapat seekor ikan pun.
5: Weh, Pak Man, ngapain jadak-jodok tengah tepet di sisin tukade? Lagi dunas nomor ya?
4: Wah, kaget Pak Man, kaden ada dari medal. Pak Man lagi mancing nih. Dari pagi mulang umpan, jangankan lele, nyalian, palang timah, beceng-beceng sih ada ngedutin.
5: What? Mancing? Nggak

0: Kan agar kita bisa membangun relasi yang harmonis dengan alam. Lalu kalau lingkungan sudah tercemar begini, hubungan apa namanya Pak Man?
1: Iya, saja ya nah. Nih marah calon mantu Pak Man yang top semelegun.
0: Ah Pak Man, bahasa apa tuh?
2: Alam telah memberikan kita kehidupan. Alam ini juga telah mempersembahkan pesona yang luar biasa indahnya kepada Bali. Sebagai kompensasinya, mari kita jaga kelestarian alam Bali. Melakukan tindakan-tindakan kecil dan sederhana seperti tidak buang sampah dan limbah sembarangan serta bergotong royong membersihkan lingkungan adalah tindakan memuliakan alam sekaligus pengamalan Trihita Karana. Dengan Trihita Karana, kita juga menjaga Taksu Bali.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
4: 96.9.

96.9 El Kogar Radio Bali. El Kogers, kalau Anda makan nasi putih nih, suka nggak dikasih lauknya itu telur asin? Nah, karena kan telur asin ini jadi salah satu lauk favoritnya banyak orang ya. Rasanya yang gurih, teksturnya yang khas, dan cocok banget untuk disantap bersama nasi hangat atau bubur nih. Tapi El Kogers pada tahu nggak kalau proses pengasinan ternyata ikut mengubah kandungan gizi di dalam telur tersebut. Jadi menurut pakar genetika ekologi IPB nih ya, Prof. Roni menyatakan bahwa proses pengasinan memang membuat telur lebih awet, bahkan bisa bertahan hingga 1

sampai 2 bulan ya Alkogers. Namun garam yang masuk melalui pori-pori cangkang juga mengubah struktur protein di dalam telur nih. Akibatnya kandungan protein bisa berkurang hingga sekitar 30% ya Alkogers. Gak hanya itu aja ya, kadar natriumnya juga meningkat cukup tinggi nih. Karena itu kan telur asin sebaiknya tidak dikonsumsi secara berlebihan, terutama bagi Anda yang memiliki tekanan darah tinggi, penyakit jantung, atau sedang menjalani pola makan rendah garam gitu. Nah, meski begitu, penurunan kualitas gizi ini dapat diminimalkan kok Alkogers, karena Prof. Roni menyarankan bahwa penggunaan garam dalam jumlah sedang sekitar 100 hingga 150 gram per liter air, waktu pengasinan tidak lebih dari 10 hari, serta teknik pematangan yang tepat seperti kombinasinya dikukus dan dipanggang pada suhu sekitar 90 derajat Celcius. Nah, hal-hal tadi bisa untuk tidak terlalu menurunkan kualitas gizi dari telur ini Alkogers ya. Nah, Alkogers menikmati telur asin ini sesekali tentu tidak menjadi masalah tentunya. Yang terpenting adalah bagaimana mengonsumsinya secara bijak dan tetap menjaga pola makan Anda yang seimbang agar tubuh memperoleh gizi yang optimal tentunya.

96.9 LKGR Radio Bali. LKGers, siapa nih yang masih suka olahraga dan konsisten sampai hari ini? Apakah nanti meskipun angin lumayan berhembus kencang gitu LKGers ya, tidak menyurutkan niat kalian untuk berolahraga di sore hari? Karena meskipun anginnya lumayan berhembus kencang gitu ya LKGers ya, tapi cuaca cerah-cerah aja nih. Jadi kemungkinan harusnya olahraga di sore hari ini tetap dijalankan sesuai jadwal ya. Nah, karena kan olahraga kini bukan sekedar soal menjaga kebugaran aja ya LKGers. Banyak banget nih bagi anak muda, aktivitas fisik juga menjadi cara untuk melepas penat, bertemu dengan teman, hingga membangun gaya hidup yang lebih sehat gitu. Nah, apakah Anda merasa penasaran gitu olahraga apa aja sih yang lagi digandrungi oleh kalangan Gen Z belakangan ini, LKGers? Jadi kalau berdasarkan dari sebuah survei ya, sebanyak 52% Gen Z ini berolahraga 0 hingga 1 kali dalam seminggu. Sementara 38% lainnya rutin berolahraga 2 sampai 3 kali setiap akhir pekan. Nah, ada 5 jenis olahraga yang paling banyak diminati nih LKGers. Yang pertama adalah lari dan jalan santai. Selain mudah dilakukan tanpa peralatan khusus ya, aktivitas ini juga dipercaya membantu mengurangi stres. Karena selain itu juga olahraga jalan maupun lari ini tidak membutuhkan modal yang mahal-mahal banget LKGers. Kecuali memang Anda suka banget nih dengan lari gitu ya, atau ikut dalam komunitas lari dan mengharuskan ego Anda untuk membeli sepatu atau baju lari. Nah, itu enggak masalah sih sebenarnya LKGers, kan itu buat apa ya? Untuk memacu kita lebih semangat lagi dalam berlari ya. Termasuk saya pun juga seperti itu LKGers. Saya kalau udah menyukai sebuah olahraga nih atau mencintai sebuah olahraga, menekuni dalam-dalam, saya akan membeli semua peralatannya dengan serius. Meskipun harganya cukup pricey gitu LKGers ya, tapi tidak apa-apa, itu terbayarkan dengan ketika kita mencapai sebuah prestasi yang kita inginkan gitu. Nah, selanjutnya LKGers, selain lari nih, ada juga olahraga ini lebih kepada latihan nafas ya, yaitu yoga LKGers, di mana yoga ini menggabungkan gerakan tubuh dan teknik pernapasan untuk meningkatkan fleksibilitas sekaligus memberikan efek relaksasi. Nah, Gen Z juga seneng nih yoga. Selain itu ada juga olahraga pedal. Wah, siapa sih yang nggak tahu pedal? Sepertinya di Bali sendiri sudah ada banyak lapangan pedal di mana-mana LKGers ya, baik yang sudah dibangun maupun yang akan baru mau dibangun gitu. Permainan yang memadukan unsur tenis dan squash ini sedang naik daun banget LKGers, karena mudah dipelajari dan seru dimainkan bersama teman-teman Anda. Selanjutnya ada juga olahraga mini soccer yang menawarkan permainan cepat di lapangan berukuran lebih kecil tentunya ya, sehingga cocok untuk membangun kekompakan tim. Dan yang terakhir nih ada latihan kardio LKGers, terutama HIIT atau High Intensity Interval Training. Nah, jenis olahraga ini banyak dipilih karena durasinya singkat dan bisa dilakukan di rumah tanpa memerlukan banyak peralatan. Keren banget ya Gen Z ini. Menariknya juga nih LKGers, tren hidup sehat di kalangan Gen Z juga diikuti dengan meningkatnya kesadaran memilih makanan dan cemilan yang lebih bergizi. Nah, ini nih kita harus belajar dari anak-anak muda zaman sekarang LKGers ya. Mungkin banyak yang menyebutkan bahwa Gen Z ini salah satu generasi yang cukup unik gitu dari cara berpikirnya gitu LKGers, menerobos segala macam hal gitu ya, membuat terobosan-terobosan baru gitu LKGers. Nah, salah satunya ini Gen Z lebih menyukai olahraga dan makan makanan yang sehat. Jadi kita bisa belajar dari mereka-mereka ini, adik-adik kita ini, bahwa hidup memang harus dirubah jika Anda ingin mempunyai kehidupan yang lebih baik lagi ke depannya LKGers ya. Nah, apapun olahraganya yang Anda pilih, kuncinya adalah melakukannya secara rutin alias konsisten tentunya, dan menyesuaikan dengan kondisi tubuh Anda LKGers. Dengan begitu, yang bisa kita pastikan ya, kondisi kesehatan fisik Anda tetap terjaga dan pikiran pun menjadi lebih segar.

96.9 El Kogel Radio Bali. Wah, tepat pukul 2 siang menjelang sore El Kogel ya. Berarti sudah 2 jam juga saya menemani ruang dengar Anda di High Noon edisi Rabu 22 Juli 2026. Terima kasih untuk Anda yang sudah atensi dari jam 12 tadi El Kogers. Semoga informasi yang saya berikan dapat bermanfaat untuk Anda semua. Dan akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat siang.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
1: Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini El Koga Radio Bali.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu. Redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
1: Buka padi nemisi nguntul, ane puyung nyeleg. Ibarat padi yang berisi merunduk, sedangkan yang kosong terlihat tegar. Dari sesenggakan yang sudah diartikan ke dalam bahasa Indonesia ini, memiliki makna bahwa orang yang memang pintar dan tahu segalanya akan selalu rendah hati. Tidak seperti orang angkuh yang merasa diri pintar padahal tidak memiliki kemampuan apapun. Ini juga mengingatkan kita untuk tetap bersahaja sekalipun sudah menjadi sosok yang ahli di bidang masing-masing.

0: Denpasar Bali. Inilah Elkoga FM.
1: Suatu hari di sebuah kontrakan.
2: Eh kakak, kok punya lagunya Gesa kak? Yang sementara sendiri tuh.
3: Gak punya gue.
2: Kalau lagunya Westlife, ada kak? Yang You Belong With Me.
3: Ah ngaco lu. Itu juga gak ada.
2: Kalau lagunya...
3: Ah lu, ganggu aja lu. Lu gak lihat nih gue lagi main game.
2: Kalau lagunya...
3: Ada. Udah deh, lu dengerin ini aja.
4: Number 1 Top Airplay.
5: Hot request 96.9
4: Elkoga Radio Bali.
6: Standing in a crowded room.
2: Ini apa kakak?
3: Makanya daripada lu pusing-pusing nyari lagu ke teman-teman, mending lu dengerin aja Elkoga Radio Bali.
7: Yes, lagu-lagu asik cuma ada di Elkoga Radio Bali. Bakal lebih asik lagi loh kalau lagu favorit Anda bisa masuk top airplay 10 lagu terasik di setiap minggunya. Buat yang penasaran lagu-lagu apa saja yang masuk, bertahan bahkan keluar di top airplay, atensi ya setiap hari Minggu jam 4 sore. Nggak cuma itu, Elkogers juga bisa menyimak kabar seputar musisi yang lagunya ada dalam deretan lagu terasik ini. Ayo, request terus lagu kesukaan Anda agar menjadi bagian dari 10 lagu terasik di Elkoga Radio.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Ih, kamu yang gitu. Ini kan radioku. Aduh.
1: Eh, kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C. Mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
3: 96.9.
0: Hah? Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Hey, watch that.
1: I need some music.
0: It rocks.
2: Yeah. You are listening.
3: 96.9.
4: El Cougar. Radio Bali.
5: Halo kakak, beli bensinnya dong, 10 liter aja.
6: Ais, beli, gampang itu. Saluncurkan toh. Nah, harganya segini beli.
5: Meh, dewa ratu. Hati malah hati. Bah, bener kakak nih, ngerjain saya ya.
6: Ah, mana berani saya begitu beli. Kan harga minyak bumi memang naik.
5: Oh, gitu ya? Tuh, mana ngabepis betik lagi. Kakak, boleh kasbon toh?
6: Aiy, negara hancur karena bom.
5: Cakep.
6: Usaha hancur karena bom.
5: Waduh.
7: Weh, tak muda nih.
5: Eh, ayam. Wih, kek, siap mana beli? Ini mare beli bensin, tapi...
6: Tapi beli ini uangnya kurang, kakak cantik.
5: Hus, ketahuan kan,
7: Oh, gak apa-apa. Sini tiang bayarin. Ini ya, kakak?
6: Ah, ini baru malaikat dari surga. Eh, kakak cantik, jangan mau dekat-dekat sama kucing ini ya.
5: Apa sih? Eh, Gek, mau si bensin juga?
7: Oh, enggak. Gek naik skuter listrik.
5: Eh, ngecas, ah? Anggo listrik berarti, Gek? Wih, sing mal tagihan listriknya, Gek?
7: Enggak dong, Bli. Gek kan pakai green energy.
6: Oh, apa green energy itu, kakak cantik?
7: Green energy adalah sumber energi ramah lingkungan. Jadi sumber energi seperti angin, tenaga surya, kinetik, biofuel, bisa dijadikan energi listrik.
5: Wah, berarti kita bisa nih memiliki energi alternatif.
6: Wihihi, beli pantai sekali toh.
5: Cek suba jelas pande.
6: Wihi, jangan emosi beli. Nanti cepat tua.
7: Jadi kita juga bisa berkontribusi menjaga lingkungan tetap asri dan tambah seger deh mata kita lihat yang ijo-ijo.
6: Iya betul, saya juga suka lihat uang sampai ijo-ijo mata saya.
5: Aing, maksudnya lihat tumbuh-tumbuhan.
6: Oh, gitu beli. Ayam sorry, kukuruyuk ya.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
3: 96.9
4: El Cobra Radio Bali.
3: 96.9

96.9 El Cobra Radio.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 El Koger Radio Bali. Ini dia Viera terlalu lama. Gimana El Kogers? Sudahkah Anda menunggu lama? Jawaban si dia ketika Anda sudah menyatakan perasaan cinta kepada si dianya El Kogers, atau malahan Anda tuh terlalu lama untuk menunggu momen dan keburu si dianya itu menjadi milik orang lain, dan ketika Anda ngungkapin, kamu sih terlalu lama, akhirnya aku sama orang lain. Nah, itu kan sedih banget ya, El Kogers. Jadi, kalau Anda nih yang saat ini masih mempunyai, ya, tanda kutip gebetan lah ya, PDKT-an, tapi belum berani ungkapin, ungkapin aja, El Kogers. Takutnya nanti keburu diambil sama orang lain. Sama seperti Agung Prabowo Famsa di sini, yang selalu stay menemani Anda dan gak akan kemana-mana selama 2 jam ke depan di ajang Sunset Program edisi hari ini, tentunya hari Rabu ya, tanggal 22 Juli 2026. So, El Kogers yang mau request lagu, bisa banget melalui sosial media kita. Ada WhatsApp 0812361559 ya. Sekali lagi ya, WhatsApp 0812361559. Ada juga Instagram @elkogafm serta Facebook Elang Kosa Gagana. Jadi selama 2 jam ke depan juga saya akan membeberkan beberapa tips dan informasi menarik lainnya. Maka dari itu, tetap atensi di 96,9 FM Elkoga Radio Bali.

0: gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel. Udah nih, Kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Wah, aku baru tahu loh, Kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh, Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye.
0: Tunggu. Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

96.9 Elkoger Radio Bali. Pada ngeh gak Elkogers? Ilmu manajemen itu adalah ilmu yang berdimensi paling luas, bisa dipakai kerja di mana-mana, di berbagai bidang apa aja. Jadi pegawai negeri, pegawai perusahaan, bahkan ilmu membuat bisnis sendiri alias sebagai pemilik bisnis atau wirausaha. Dan tahukah Elkogers, kampus manajemen terbaik di Bali adalah STIMI Handayani. Lagi dan lagi, STIMI Handayani, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Handayani, the first and the best management campus in Bali. Kampus sekolah tinggi manajemen terbaik di Bali, yang pertama, yang paling legend, yang paling fokus, paling spesialis, paling konsisten pada ilmu manajemen, dan berdiri sejak tahun 1979. Kampus legend dan terkenal banget, alumni-alumninya tuh terbukti sukses, terserap di berbagai bidang pekerjaan, pemerintahan, swasta, bisnis, industri, bahkan menjadi pengusaha-pengusaha sukses di Bali dan luar Bali. Mengapa? Ya karena ilmu manajemen itu diperlukan dalam pekerjaan apapun. Bahkan yang baru-baru ini di bidang AI dan teknologi digital tercanggih pun ya, harus di-manage dengan baik berdasarkan ilmu manajemen yang lengkap dan terbukti efektif nih Elkogers. Untuk lokasi, kampus STIMI Handayani itu terletak pada pusat kota Denpasar, di Jalan Tukat Banyusari nomor 17 Denpasar, tepatnya di ujung Jalan Sudirman Denpasar dekat SMA Negeri 2 Denpasar. Jadi, habis kuliah nih Elkogers langsung suntuk, ingin healing bisa ke mall, gampang. Mau nugas, gampang juga. Mau hangout, apalagi. Bahkan mau kerja, gampang sekali. Tinggal sat-sat-sat-sat. Kenapa? Karena dari kampus STIMI Handayani, kemana-mananya tuh gampang. Karena berada di pusat kota Denpasar. Jadi buat Elkogers nih yang mau tanya-tanya atau langsung daftar detik ini, menit ini, jangan lupa taunya dari Elkogar Radio Bali ya. Nah, bisa banget ke WhatsApp 082-145-63x199. Sekali lagi ya, 082-145-666-199.

0: PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi Supervisor Area, Manager Operasional, HRD atau Rekruter dan Admin, Buyer atau Purchasing Fresh Food, Administrasi, Admin CCTV, Kepala Toko, Staff Stock Opnam, Teknisi AC, Teknisi Listrik, Building Maintenance, Satpam, Kasir, Pramuniaga, Sopir, Staff Gudang, dan Waker atau Penjaga Malam.
1: Dengan penempatan di Head Office Klendis, Toko Klendis Area Denpasar yaitu Gatsu, Bulung Indah, Pemogan, dan lainnya, Toko Klendis Area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, dan Keramas, Toko Klendis Area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, Toko Klendis Area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung, Toko Klendis Area Tabanan, Toko Klendis Area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
0: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama
2: bulan Juli 2026.
0: Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis, lantai 3 Misanto Cavidalo, di cabang Klendis terdekat, atau melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com.
1: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendisgrosirbali.

96.9 LKG Radio Bali. Itu dia Sheila on 7 featuring dengan Aisyah Meglio dengan Memori Baik. Udah saya puterin di sini untuk Astini ya dari Kesiman yang udah gabungan. Salamnya buat Agung aja. Semoga semangat siarannya dan terima kasih juga untuk Astini ya. Lanjut ada Made Hendra di sini yang gabungan dari Desa Tua Marga Tabanan. Request lagu Noah Jika Engkau. Kirim salam buat anak aku Putu Siva ya. Salam sehat selalu buat bosku. Makasih dan selamat bertugas. Oke, ditunggu ya lagunya. Habis ini akan saya play. Next di sini ada Kak Giri Mahendra yang hadir dari Sanur, request lagu Five Seconds of Summer yang Amnesia. Agi ada Dayu ya di sini sebentar. Dayu siapa sih? Lupa. Kak add. Jadi saya add back dulu ya. Ada Ida Ayu Mirah yang gabungan request lagu So Far Away miliknya Avenged Sevenfold. Oke, ditunggu lagunya. Udah saya putarin maksudnya ya. Mohon maaf sebelumnya. Terakhir di sini yang mau saya bacain ada Adi Suputra ya dari Jagapati. Request lagu Viratil judulnya Bersamamu. Namun sayangnya lagu Viera udah saya puterin yang judulnya Terlalu Lama. Mungkin mau diganti, akan saya tunggu ya untuk Adi. Kirim salam untuk Agung Prapa Famsa aja. Terima kasih dan selamat bertugas.

0: か FM。
1: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di Ocean, tapi juga River Cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke Ocean atau River Cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!

96.9 Elkoger Radio Bali. Pernah nggak Anda ngajak makan teman Elkogers ataupun pacar, orang tua ataupun sahabat Anda ketika makan nasi goreng ataupun burger ataupun makan lainnya yang memang kondimennya itu ada tomatnya? Padahal tomat itu kan nyegerin rasanya ya, ada asemnya, cuma ada manisnya juga. Tapi sebagian orang tuh malah menyingkirkannya karena dibilang tomat itu enggak enak. Yah, namanya juga buah yang menyehatkan. Kadang ada juga nih beberapa buah yang enggak sehat. Bukan enggak sehat, tapi enggak enak rasanya. Padahal dampaknya itu bagus banget untuk tubuh kita. Seperti tomat ya. Kenapa? Karena tomat itu kaya akan nutrisi penting seperti likopen, ada juga vitamin C, kalium, dan serat. Dan manfaat utamanya seperti menjaga kesehatan jantung dan mata nih, Elkogers. Kenapa? Kita bahas dari jantung dulu ya. Karena kandungan kalium dan likopen pada tomat itu membantu menjaga tekanan darah tetap normal dan menurunkan kolesterol jahat. Terus juga untuk mata nih, karena vitamin A, lutein, dan zat lainnya juga itu melindungi mata dari kerusakan akibat sinar biru dan degenerasi makula terkait usia nih, Elkogers. Maka buat Elkogers nih ya, yang besok-besok ketemu sama makanan yang ada kondimen ataupun buah tomatnya. Tomat itu buah atau sayur sih? Buah lah ya, karena ada bijinya. Jadi gak apa-apa, makan aja walaupun rasanya bagi Elkogers ataupun Anda gak enak. Tetap makan, padahal itu khasiatnya luar biasa.

96.9 Elkogia Radio Bali. Siapa nih di sini yang tiba-tiba kaget ketika menggunakan pakaian Anda nih Elkogers? Contohnya menggunakan celana jeans yang sudah Anda punya padahal baru beli 3 bulan ataupun 2 bulan yang lalu. Ketika dipakai sekarang, loh kok tiba-tiba kecil? Apakah ini karena gemuk? Iya juga. Apakah ini karena ukuran pinggang juga semakin menambah? Bener juga nih Elkogers. Jadi pentingnya juga di sini untuk defisit kalori bagi Anda yang ingin lagi terlihat postur tubuhnya itu natural, enggak kegemukan ya Elkogers. Karena saya yakin beberapa dari Anda tuh mempunyai resolusi ya untuk 2026 tuh menjadi lebih sehat, lebih baik lagi, tidak seperti tahun-tahun lalu yang mungkin bagi Anda tuh kurang sehat gaya ataupun pola hidupnya nih. Jadi salah satu caranya itu dengan defisit kalori. Nah, defisit kalori juga dilakukan, tapi harus dikombinasikan dengan latihan kekuatan otot perut dan pinggang nih. Jadi nggak ada tuh namanya metode instan ataupun obat-obatan yang instan. Harus juga kombinasi ya, seperti defisit kalori dan kekuatan otot perut. Itu akan memberikan Elkogers hasil yang begitu efektif. Seperti apa sih defisit kalori? Ya pola makan. Karena pembakaran lemak tidak bisa dilakukan hanya pada satu titik saja ataupun satu spot ya. Melainkan harus mengurangi lemak secara menyeluruh. Ada juga yang di dagu, yang di perut, yang di lengan Anda Elkogers, dan di betis ataupun paha. Jadi misalnya defisit kalori itu kurangi kalori harian Anda saat makan ya sekitar 300 hingga 500 kalori dari total kebutuhan harian. Tapi tetap penuh asupan nutrisi. Misalnya nih, makan pagi Anda tuh total-total ya let's say 500 kalori. Ya dipotong lah ya dari 500 itu menjadi 300 deh. Terus siangnya dikurangi juga. Contoh kecilnya, jika Anda makan satu kepal nasi, ya kurangi kepal nasinya itu mungkin setengahnya aja. Perbanyak protein seperti dada ayam, telur, telur ayam juga, tempe, tahu. Intinya sekarang udah zaman canggih ya, sudah bisa search di AI ataupun di Google ya, protein tinggi udah ketemu makanan sehat yang seperti apa. Dan yang terpenting harus juga cutting gula, ini yang paling penting. Hindari minuman manis ataupun camilan tinggi gula yang memicu lonjakan insulin dan penumpukan lemak di area perut.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
1: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Elkoger Radio Bali. Satu single dari Pamungkas ya, dengan judulnya yang cukup lumayan panjang, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan, telah membuat kita berada di jam 5 lebih waktu Elkoger Radio Bali. Alright, kita sudah memasuki segmen kedua, jam kedua ajang Sunset Program hari Rabu, tanggal 22 Juli 2026. So buat Elkogers nih ya, yang mau request lagu masih bisa melalui sosial media kita. Ada WhatsApp 081236155969, Instagram @elkogfm, serta Facebook Elang Kosa Gagana.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
3: Murah? Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Glendis Grosir memang komplit dan murah, cuy.
2: Harganya grosir. Iya, kalau gitu ayo kita borong semua.
3: Borong. Iya, ayo kita borong semua. Because you
4: know I'm all about. Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Glendis Grosir. Pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Glendis Grosir terdekat. Untuk informasi berlanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
5: Perlengkapan bayi, ya Glendis Grosir, terlengkap dan termurah.
0: More music, more fun. 96.9 FM,
1: El Cobra Radio Bali.

96.9 Okoge Radio Bali. Masih bingung Elkogers mikirin kuliah mau di mana dan kemana mau arah hidupnya? Nih, tenang, untuk Anda yang masih bingung mau kuliah di mana, saya rekomendasikan kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa, kerap disapa Unwar. Kenapa? Unwar bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Terus pilihan logis buat Elkogers yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Pertanian modern di zaman sekarang tidak hanya tentang bercocok tanam, tetapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan buat Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi. Ada 4 program studi terakreditasi unggul A yang bisa Anda pilih. Pertama tuh ada agroteknologi. Konsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika landscape guna menunjang pengembangan pariwisata. Kurikulum berbasis industri ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha siap kerja untuk meningkatkan nilai tambah. Terus juga ada prodi peternakan, mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan, antara lain teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Kurikulum yang ditawarkan pun sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan. Selanjutnya ada prodi teknologi pangan dan hasil pertanian. Konsentrasi pada teknologi pangan dan hasil pertanian itu berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Penanganan industri pangan itu mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi, aman, dan berkualitas. Terakhir, yang keempat nih ya, ada prodi manajemen sumber daya perairan perikanan. Berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal Segara Kerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals SDGs. Prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Langsung mungkin muncul pertanyaan dalam benak Elkogers ya, kenapa ya saya harus milih Fakultas Pertanian, Sains, dan Teknologi, apalagi di Universitas Warmadewa? Kenapa nggak di tempat lain aja? Ya, karena staf pengajarnya terdiri dari dosen tetap, dibantu langsung nih oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Lihat juga sesekali jika Anda senggang ke Warmadewa ya kampusnya, lihat fasilitas kampusnya. Ketika Anda nyampe dan melihat, pasti disuguhi langsung dengan kelas bersih, ruangan ber-AC, laboratorium pembelajaran dan penelitian yang lengkap, serta juga free wifi dengan akses internet super cepat. Sepertinya nggak perlu mikir lama-lama ya, Elkogers, putusin sekarang juga. Segera daftar kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi, Universitas Warmadewa. Informasi lebih lengkap bisa Anda kunjungi langsung website kami, tinggal klik di link sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa hubungi Iwayan Sudiarta 081338665310 atau Inengah Mulyarta 081338576547.

0: PT Klendis Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi Supervisor Area, Manager Operasional, HRD atau Rekruter dan Admin, Buyer atau Purchasing Fresh Food, Administrasi, Admin CCTV, Kepala Toko, Staff Stock Opnam, Teknisi AC, Teknisi Listrik, Building Maintenance, Satpam, Kasir, Pramuniaga, Sopir, Staff Gudang, dan Waker atau Penjaga Malam.
1: Dengan penempatan di Head Office Klendis, Toko Klendis Area Denpasar yaitu Gatsu, Bulu Indah, Pemogan, dan lainnya, Toko Klendis Area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celup, Ketewel, Ubud, dan Keramas, Toko Klendis Area Bandung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, Toko Klendis Area Bandung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung, Toko Klendis Area Tabanan, Toko Klendis Area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
0: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama
2: bulan Juli 2026.
0: Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis lantai 3 Misanto Cavidalo, di cabang Klendis terdekat atau melalui email ke recruitmentklendisbali@gmail.com.
1: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendisgrosirbali.

96.9 Ekoge Radio Bali. Begitu syahdu dan tenang banget ya lagu 420 dengan Hitam Putih ini. Dan hampir lagu ini tuh menyentuh satu dekade. Hampir-hampir tinggal beberapa tahun lagi. Gak kerasa ya.

Lagu ini tuh sudah menemani kita ketika film Filosofi Kopi itu muncul, terus juga menjamur juga coffee shop hingga sekarang ya. Kanan kiri kulihat saja banyak coffee shop. Wah, itu terlalu banyak. Bahkan di Italia enggak sebanyak di Indonesia coffee shopnya yang udah terdaftar. Oke, okay, thank you di sini untuk Joy yang udah gabungan request lagu Hitam Putih miliknya 420. Salamnya buat penyiarnya aja. Semangat siarannya sampai tuntas. Thank you. You're welcome. Ada juga di sini Pasak yang gabungan dari Denpasar Selatan ya. Request lagunya Petra Sihombing. Salamnya buat istriku tercinta yang lagi nyetirin aku. Hehehehe. Ih, Pasak ternyata lagi mager ya nyetir. Oke, mungkin salah satu hadiahnya dengan memutarkan lagu Petra Sihombing Main ini untuk sang istri tercintanya. Oke, Pasak ditunggu ya. Last but not least, di sini masih di pusaran Instagram @elkogafm ya. Ada Agus Parta yang udah gabungan request lagu Demensia punyanya Owl City. Oke, ditunggu ya. Tapi sebelum itu kita puterin lagu Petra Sihombing featuring Ben Sihombing dengan Main.

96.9 Elkogia Radio Bali. Seperti judul lagunya aja ya, demensia atau demensia sering dikenal sebagai pikunnya Elkogers, adalah sebuah sindrom atau sekumpulan gejala akibat penyakit otak yang menyebabkan penurunan daya ingat, kemampuan berpikir logis, dan fungsi kognitif lainnya. Kondisi ini bersifat progresif sehingga lambat laun pun mempengaruhi kemandirian penderita dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, gejala utamanya itu penurunan daya ingat. Sering lupa kejadian yang baru saja terjadi atau menanyakan hal yang sama berulang-ulang kali. Terus juga kesulitan berkomunikasi dan sulit menemukan kata yang tepat saat berbicara atau memahami percakapan. Nah, perubahan perilaku juga nih kelihatan banget ya, Elkogers. Mudah merasa gelisah, sedih, marah, atau mengalami perubahan kepribadian secara dramatis. Penyebab dan faktornya itu oleh kerusakan pada sel-sel saraf otak ya. Ada juga beberapa jenis demensia yang paling umum. Yang pertama itu ada penyakit Alzheimer, jenis demensia ya yang paling banyak ditemui. Terus juga demensia vaskular, terjadi akibat gangguan aliran darah ke otak, seringkali dialami setelah faktor terkena stroke nih. Faktor juga memicu atau risikonya meliputi faktor keturunan, kebiasaan merokok nih Elkogers, kurang berolahraga, sehingga penyakit bawaan seperti diabetes dan hipertensi pun jadi kena. Jadi cara kita tuh untuk tidak terkena demensia ya, sering-sering nih untuk belajar membaca juga, itu terpenting. Juga ketika Anda tuh sejak dini udah mulai lupa ya, mengingat sesuatu apa nih yang lupa, ya kuncinya adalah tenang. Kenapa tenang? Karena jika panik itu justru akan menutup akses memori di otak. Jadi telusuri kembali nih konteks kejadian dengan mengingat di mana, kapan, dengan siapa Anda terakhir kali melihat orang atau memikirkan hal tersebut untuk memicu ingatan Anda tuh kembali.

0: 96.9 El Koger Radio Bali. Satu single dari Boy Pablo berjudul Losing You telah membawa kita berada di jam 6 sore waktu El Koger Radio Bali. Tepat juga di penghujung ajang Sunset Program edisi hari Rabu tanggal 22 Juli 2026. Olar El Kogers, karena sudah jam 6 sore, izinkan saya Agung Prabapamsa pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada kata darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas Anda. See you next time and goodbye.
1: The best music. 96.9 FM El Koger Radio.

0: tubuh penuh luka, dengan wajah penuh noda. Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi, Indonesia.

96,9 FM El Kogar Radio Bali. Selamat sore El Kogars, kembali bersama saya Ratinari di Home Sweet Home. Asli musik Indonesia sampai jam 8 malam.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

96,9 FM El Kogar Radio Bali. Selamat sore El Kogar semuanya. Senang sekali ya. Hari ini saya kembali bisa menemani waktu Anda. Ini edisi Home Sweet Home Muslim Musik Indonesia bersama saya, tentunya Ratih Nari, dari jam 6 sore sampai jam 8 malam nanti. Dan ngomong-ngomong, bagaimana kabarnya di sore hari ini El Kogers? Semoga Ratih harap ya semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan tetap semangat menjalani aktivitas. Dan juga buat Anda yang saat ini sedang di dalam perjalanan pulang, baik itu pulang dari kantor, kemudian juga pulang dari kampus ataupun mengerjakan tugas sekolah bareng teman-teman ya, atau mungkin harus menyelesaikan pekerjaan. Jadi semoga perjalanan Anda selalu lancar dan selamat sampai tujuan. Ya, saya tahu ya, setelah seharian beraktivitas sejak pagi pasti ada yang namanya rasa lelah yang mulai terasa. Begitu pula pikiran mungkin sudah penuh dengan berbagai deadline tugas, badan pun mulai meminta waktu istirahat. Ayo, kapan kita istirahat ini ya? Tapi semoga sore ini menjelang malam ini bisa menjadi waktu yang tepat untuk Anda beristirahat sejenak, tarik nafas dulu ya, dan menikmati momen santai bersama orang-orang tercinta ataupun menikmati waktu untuk diri sendiri. Dan tentunya selama 2 jam ke depan Rati akan menemani sore menjelang malam Anda dengan lagu-lagu koleksi El Kogar Radio Bali ya, dan juga informasi menarik yang juga bisa Anda dengarkan melalui perjalanan pulang, itu menjadi lebih menyenangkan menemani waktu bersantai di rumah atau bahkan menemani Anda yang masih harus melanjutkan aktivitas. Jadi jangan kemana-mana El Kogers, tetap atensinya di El Kogar Radio Bali.

0: 96.9 FM.
1: Sakitnya tuh di sini.
2: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
1: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
2: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
1: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
2: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
1: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
3: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
4: Ingin belanja murah dan nyaman? Klendi Smart, pilihan yang termurah.

96,9 FM Alkogar Radio Bali. Alkogers, kalau mendengar istilah yang namanya atau kata hipertensi atau tekanan darah tinggi, mungkin yang langsung terbayang adalah seseorang yang terkena hipertensi adalah lansia, kemudian juga orang tua yang sudah berusia ya. Padahal sekarang hipertensi itu juga bisa dialami oleh remaja. Mengapa? Karena gaya hidup yang kurang sehat itu menjadi salah satu penyebab utamanya. Seperti kebiasaan mengonsumsi makanan cepat saji atau junk food, yaitu seperti minuman manis, makanan tinggi garam, dilanjutkan juga dengan kurang berolahraga ataupun sering begadang, hingga pikiran atau stres karena tugas ataupun aktivitas sehari-hari itu dapat meningkatkan yang namanya risiko tekanan darah tinggi sejak usia muda. Lalu bagaimana cara mencegahnya? Jadi ya, cara mencegahnya itu adalah yang pertama, biasakan mengonsumsi makanan bergizi seimbang, yang mana perbanyaklah buah, kemudian juga sayuran, dan minum air putih yang cukup. Dan tentu paling penting adalah kurangi makanan yang terlalu asin, makanan instan, dan juga cemilan yang tinggi natrium. Kemudian pencegahan yang kedua itu adalah rutin bergerak atau berolahraga. Mungkin di bayangan Alkogers adalah harus setiap hari berolahraga yang berat. Padahal tidak harus olahraga yang berat, cukup berjalan kaki, bersepeda, jogging ringan, ataupun melakukan aktivitas fisik selama sekitar 30-60 menit setiap hari itu sudah sangat baik untuk menjaga kesehatan jantung. Yang ketiga, di sini ada batasi waktu bermain gadget ataupun jangan lupa beristirahat yang cukup. Yang mana tidur atau istirahat selama 8-10 jam setiap malam sangat penting bagi remaja agar tubuh itu dapat pulih dan juga tekanan darah tetap stabil. Kemudian yang terakhir di sini, kelola stres dengan cara yang positif. Yang mana luangkan waktu untuk melakukan hobi, berbicara dengan keluarga atau teman, ataupun melakukan relaksasi ketika merasa lelah dengan tekanan ya. Dan tentunya jangan ragu untuk memeriksakan tekanan darah secara berkala, terutama jika memiliki riwayat hipertensi dalam keluarga ataupun sudah mulai menerapkan pola hidup yang kurang sehat. Dan jadi Alkogers, menjaga kesehatan itu bukan hanya untuk hari ini, tetapi itu juga menjadi investasi untuk masa depan. Semakin dini kita menerapkan pola hidup sehat, semakin kecil juga risiko terkena hipertensi.

0: El Cobra Radio Bali.
1: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, Rock On!

96,9 FM Elkogar Radio Bali. Stimi Handayani, the first and the best management campus in Bali. Pada nyadar tidak, ilmu manajemen itu adalah ilmu yang berdimensi paling luas. Bisa dipakai kerja di mana saja dan di berbagai bidang apa saja. Jadi pegawai negeri bisa, pegawai perusahaan, bahkan ilmu membuat bisnis sendiri alias sebagai pemilik bisnis atau wirausaha. Dan tahukah Anda Elkogers, kampus manajemen terbaik di Bali itu adalah STIMI Handayani, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Handayani. Kampus atau sekolah tinggi manajemen terbaik di Bali, yang pertama, paling legend, paling fokus, dan paling spesialis dan juga konsisten pada ilmu manajemen, yang mana berdiri sejak tahun 1979. Dan kampus legend dan terkenal ini adalah alumninya sudah terbukti sukses, yang terserap di berbagai bidang pekerjaan seperti pada bidang pemerintahan, swasta, bisnis, industri, bahkan menjadi pengusaha sukses di Bali maupun di luar Bali. Yang tahu mencari alasannya mengapa? Karena ilmu manajemen diperlukan dalam pekerjaan apapun, bahkan di bidang AI dan juga teknologi digital tercanggih pun. Yang mana semua hal itu harus di-manage dengan baik berdasarkan ilmu manajemen yang lengkap dan juga terbukti efektif. Untuk Elkogers yang masih kepo dengan lokasi kampus STIMI Handayani, itu berada pada pusat kota Denpasar, tepatnya di Jalan Tukat Banyusari nomor 17 Denpasar, di ujung Jalan Sudirman Denpasar dekat SMA Negeri 2 Denpasar. Jadi habis kuliah mau nge-mall, mau nugas, mau hangout, bahkan mau kerja, gampang, tinggal set-set ya dari kampus STIMI Handayani. Jadi untuk Anda, ayo segera daftarkan diri Anda di STIMI Handayani. Untuk info pendaftaran bisa langsung di WhatsApp nomor itu di 082-145-666-199. Sekali lagi dicatat 082-145-666-199.

96,9 FM Elkogar Radio Bali. Elkogers, Rati punya informasi untuk ibu rumah tangga ataupun anak kos ya yang sedang menghemat perbelanjaan dan tentunya men-scroll sosial media mencari promo. Tentu saja supermarket yang banyak promonya itu ada di Klendis ya. Klendis hadir dengan berbagai promo spesial yang sayang sekali kita lewatkan. Belanja kebutuhan harian, mingguan, bulanan itu akan menjadi lebih seru Elkogers ya. Pastinya bikin kantong tetap aman, mulai dari kebutuhan rumah tangga, snack, sampai berbagai produk pilihan yang bisa Anda temukan dengan harga menarik. Ada pun beberapa promo yang bisa Rati sebutkan, yaitu di Sensui Body Scrub, itu mendapatkan potongan harga Rp2.400. Dilanjutkan di sini ada Magnum Mini Classic ya, itu mendapatkan potongan harga Rp11.000. Dilanjutkan di sini ada Listerine Zero itu 500 ml itu mendapatkan potongan harga Rp6.000. Kemudian di sini juga ada Caplang minyak eukaliptus ya, aromaterapi green tea di ukuran 60 ml di harga Rp15.400. Kemudian di sini juga ada Pro Baby Lotion ukuran 200 ml per botol itu mendapatkan potongan harga Rp3.000. Dan tentu saja masih banyak sekali promo yang dihadirkan di Klendis. Segera kunjungi Klendis terdekat Anda dan raih berbagai promo spesial yang bisa Anda pilih. Karena di Klendis terlengkap dan termurah.

96,9 FM Elkoger Radio Bali. Elkogers, banyak orang berpikir bahwa selama masih memiliki penghasilan tetap setiap bulannya, semuanya akan terasa baik-baik saja. Namun dalam kenyataannya, kehidupan itu sering menghadirkan hal-hal yang tidak bisa selalu kita prediksi. Misalnya kendaraan yang tiba-tiba mengalami kerusakan, kemudian juga anggota keluarga yang membutuhkan biaya pengobatan, atau bahkan kebutuhan rumah tangga yang mendadak muncul ataupun peningkatan ekonomi saat ini ya. Atau juga kondisi pekerjaan yang berubah tanpa diduga. Jadi situasi seperti ini bisa datang kapan saja dan seringkali membutuhkan yang namanya biaya dalam waktu yang cepat. Karena itulah penting sekali kita memiliki yang namanya dana darurat. Jadi dana darurat itu merupakan suatu simpanan yang memang dipersiapkan khusus untuk menghadapi kebutuhan mendesak, bukan untuk berbelanja liburan tentu memenuhi keinginan sesaat ya. Sayangnya masih banyak sekali orang yang lebih fokus memenuhi gaya hidup dibandingkan menyiapkan dana cadangan. Padahal Elkogers, saat keadaan darurat itu datang, tabungan inilah yang bisa membantu mengurangi beban pikiran dan juga membuat kondisi keuangan itu tetap lebih aman. Jadi membangun dana darurat itu juga tidak harus mengganggu memiliki penghasilan yang besar atau menunggu penghasilan yang sangat besar. Cukup menyisihkan sebagian kecil pendapatan secara rutin itu bisa menjadi langkah awal yang sangat baik. Yang terpenting adalah konsisten dan tidak mudah tergoda untuk menggunakannya di luar kebutuhan mendesak. Jadi dana darurat itu mungkin tidak langsung terasa manfaatnya hari ini ya, namun akan terasa ketika suatu saat menghadapi suatu kondisi yang tidak direncanakan. Keberadaan dana tersebut bisa memberikan rasa lebih tenang karena kita sudah memiliki yang namanya persiapan sebelumnya. Jadi di tengah ekonomi yang terus berubah dan kebutuhan yang sangat beragam ini, memiliki dana darurat itu menjadi salah satu bentuk perlindungan sederhana yang bisa dimulai dari sekarang.

0: Denpasar Bali. Inilah Elkoga FM.
1: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
2: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
1: Ih, baca apa ngecek status sih?
2: Heh, gue lagi search buku novelisasi kedua yang ini. Siapa tahu dapet, Kak.
1: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
2: Okay? Oke. Banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11. Dedicated access dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps dan layanan call centernya sampai 24 jam.
1: Ini perpus, say.
2: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Murah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di Era _Akses, info di info@cakralentas.net.id.

96,9 FM Elkoga Radio Bali. Ketika berbicara tentang hubungan, banyak orang yang selalu mengatakan bahwa komunikasi itu adalah kunci utamanya. Mungkin memang benar ya Elkogers ya, komunikasi yang sangat baik itu memang penting untuk menghindari sebuah kesalahpahaman dan juga menjaga relationship atau hubungan. Namun ada satu hal yang sering terlupakan, yaitu konsisten dalam memberikan suatu hal seperti komunikasi, kemudian juga emosional dalam suatu hubungan ya. Karena kembali lagi, komunikasi yang baik akan terasa kurang berarti jika kita tidak dibarengi dengan tindakan yang konsisten. Mungkin mudah mengatakan perhatian, mudah juga mengucapkan janji, ataupun kata-kata

juga apa yang dilakukan, yaitu effort ya. Perhatian yang diberikan secara konsisten seringkali lebih bermakna daripada kata-kata yang hanya muncul sesekali. Jadi konsistensi itu juga mencerminkan sebuah kesungguhan ya. Ketika seseorang tetap hadir, tetap peduli, dan juga tetap menunjukkan usaha yang sama meskipun hubungannya sudah berjalan dengan lama, dari situlah rasa percaya itu mulai tumbuh dengan kuat. Jadi tidak sedikit hubungan yang awalnya terlihat baik-baik saja, tetapi perlahan akan merenggang karena salah satu pihak mulai berubah tanpa penjelasan. Yang dulu selalu memberikan kabar menjadi jarang. Kemudian juga dulunya meluangkan waktu mulai menghilang. Waduh ya. Kemudian juga dulu menunjukkan perhatian perlahan menjadi acuh. Jadi hal-hal kecil seperti inilah ya yang sering membuat seseorang itu merasa tidak dihargai. Dan penting bagi Alkogers yang sekarang sudah punya hubungan yang mau ke jenjang yang serius, tentu konsistensi itu bukan berarti harus sempurna setiap harinya. Jadi setiap orang itu punya kesibukan, punya juga masalah dan tantangannya masing-masing. Namun setidaknya ada usaha untuk menjaga sebuah hubungan tersebut agar tidak hanya baik di awal, tetapi juga mau mempertahankan dalam jangka panjang. Karena kembali lagi, hubungan yang sehat tidak dibangun dari momen-momen besar semata, justru seringkali tumbuh dari hal-hal kecil yang dilakukan secara terus-menerus.

96,9 FM Elkogar Radio Bali. Elkogers, pernah tidak kita merasa lelah dan juga bukan karena aktivitas yang padat ataupun banyaknya kegiatan yang kita ikuti. Mungkin badan kita masih fine-fine aja, tapi yang paling penuh itu adalah pikiran kita, mulai stres dan juga banyak tekanan. Dan saat ditanya oleh seseorang, sebenarnya kita itu pengen istirahat, kenapa sih gitu? Jawabannya malah pengen istirahat dari internet ataupun media sosial. Dan terkadang sekarang ini rasanya media sosial udah jadi bagian dari keserian kita ya. Siapa di sini dari Elkogers yang baru bangun tidur itu sudah buka handphone, kemudian juga kalau istirahat buka handphone lagi ya. Bahkan sebelum tidur masih sempat scrolling sosial media, niatnya cuma 5 menit, tahu-taunya hampir 1 jam lebih. Dan istirahat pun terbuang sia-sia ya. Yang bikin kita jenuh ataupun lelah ternyata bukan hanya lamanya kita main media sosial, tapi juga banyaknya informasi yang kita lihat. Mulai dari teman yang sudah liburan, kemudian juga ada yang dapat pekerjaan baru. Ada pula informasi yang kita dapatkan bahwa seseorang atau teman terdekat kita sukses buka usaha atau menjadi wirausaha ya. Tanpa sadar, pikiran kita pun mulai membandingkan diri sendiri dengan kehidupan orang lain. Padahal, setiap orang pasti punya timingnya masing-masing, Elkogers. Apa yang kita lihat di media sosial itu cuma bagian kecil dari kehidupan mereka. Jadi tidak perlu merasa tertinggal hanya karena belum ada yang bisa kita posting hari ini. Terkadang kita hanya melihat hasil tanpa melihat sebuah proses yang mungkin jangka panjang kita meraihnya. Jadi tidak salahnya sesekali kita memberikan waktu untuk diri sendiri, simpan dulu handphone.

Kemudian juga keluar mencari udara segar ataupun ngobrol bersama keluarga, quality time. Kemudian juga dengerin musik ataupun duduk diam terlihat tanpa melihat notifikasi yang terus masuk ya. Karena ternyata istirahat yang paling menenangkan bukan selalu tidur yang lama. Kadang kita itu membutuhkan cuma rehat sebentar dari dunia digital, biar pikiran kita punya waktu untuk bernafas ya. Jadi kalau hari ini Alkogers lagi merasa lelah, coba ambil dulu jeda, jangan dulu bermain handphone berjam-jam ataupun melihat media sosial ya. Dan semoga hari ini juga tetap menyenangkan apapun aktivitas yang Alkogers lakukan. Jangan lupa yang namanya istirahat bukan cuma buat badan tapi juga buat pikiran.

0: Dari putaran hari, beragam peristiwa mengalir. Dari mata hati, kebeningan informasi tersaji. Tanpa harus menjadi surat kabar yang lahir pertama kali, Nusa Bali terandalkan menjadi pemandu suara hati. Kami hadir setiap hari, jadi jendela mata hati. Membuka tabir dari setiap peristiwa, membedah fakta dengan kejernihan nurani. Nusa Bali memang diramu untuk tidak sekedar menjadi koran biasa, karena suara kebenaran adalah nahkoda kami. Nusa Bali, bacaan bagi Anda yang berpikir cerdas. Nusa Bali,
1: yang penting beritanya beli.

0: 96,9 FM Elkogar Radio Bali. Tidak terasa ya, waktu cepat sekali berlalu Elkogers ya. Sudah tepat di jam 8 malam, itu tandanya Ratih dan Elkogers akan mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Dan tentunya juga selamat menikmati waktu istirahat di jam malam ini. Dan tentunya jangan lupa juga untuk tetap menjaga kesehatan, karena besok akan kembali beraktivitas ya. Terima kasih banyak juga saya ucapkan kepada Anda yang sudah setia mendengarkan Home Sweet Home Asli Musik Indonesia selama 2 jam ke depan ya. Saatnya saya Ratinari pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Sampai jumpa di lain kesempatan.
1: Point nine. The best music. 96.9 FM. Elkogar Radio.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu begitu sih. Kamu yang gitu, ini kan radioku.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya nggak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun nggak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!

0: 96.9.
1: Kiki, pulang yuk, Ki.
2: Terus kenapa?
1: Aku mau bikin tugas biologi nih. Tugasnya lumayan banyak loh.
2: Emang mau kemana?
1: Yuk, ke warnet deket rumahku aja. Nanti kita ngeprint di rumah bareng.
2: Hah, warnet? Masih zaman pergi-pergi gitu. Internet sekolah kita kenceng loh.
1: Masa sih? Coba, aku cek. Oh, iya loh, Ki. Kenceng banget. Ini, aku coba download buku dulu ya.
2: Iya dong, sekolah kita kan pakai koneksi era akses, koneksi yang stabil, pelayanannya juga ramah.
1: Terus, kalau misalnya ada gangguan internet, gimana?
2: Nggak usah khawatir. Layanan Channel 11 punya call center 24 jam yang siap bantu secara profesional.
1: Wih, keren banget. Kok kamu tahu banyak?
2: Iya dong, secara di rumah aku juga pakai era akses, jadi terasa banget puasnya.
1: Wah, boleh juga tuh. Recommended banget ya.
2: Era Akses beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, dan info di info@cakalintas.net.id.

0: mendengarkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
1: Ada ngaden awak bisa depang anak ngadanin. Kalimat pendek yang kaya makna ini menjadi pedoman hidup masyarakat Bali yang terus diwariskan turun-temurun dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Malah, kalimat ini dijadikan tembang wajib bagi para orang tua dalam menasehati anak-anak mereka. Ada ngaden awak bisa depang anak ngadanin. Bila diterjemahkan bebas ke dalam bahasa Indonesia, memiliki arti jangan menganggap diri pintar, biarlah orang lain yang menilainya. Tentu maknanya tersirat jelas agar kita tidak cepat sombong saat memiliki kemampuan atau keahlian tertentu. Biarlah orang lain yang menilai bagaimana diri kita. Pesan bijak ini juga mengajak untuk terus belajar dan belajar agar kita tetap rendah hati dan tidak jumawa. Karena di atas langit masih ada langit lainnya.
2: Yang, bantuin aku ngisi teka-teki silang dong. Menurun, ke bawah 6 kolom. Lagu Bali yang dikolaborasikan dengan tari biasa dipentaskan oleh anak laki-laki dan perempuan. Apa ya?
3: Gitu aja nggak tahu. Jawabannya janger tuh sayang.
2: Oh iya, pas. Lanjut, suku asli yang mendiami daerah Jawa Barat. Apa sih ya? Tahu-tahu. Apa sih namanya itu ya?
3: Adeh, suku Sunda. Gampang gitu loh yang.
2: Hehehe, namanya juga lupa. Ada lagi nih. Roti yang selalu ada di pernikahan orang suku Betawi. 9 kolom menurun. Hah, roti apa men ya? Roti kering? Lah ini 10 kolom. Roti tawar? Nah ini 9 kolom. Roti tawar berarti jawabannya ya.
3: Astaga, roti buaya jawabannya tuh. Kamu nih kayaknya kurang dengar agama Indonesia deh.
4: Cinta, cinta, cinta Indonesia.
1: Bener tuh, jangan sampai malu-maluin ya karena punya pengetahuan yang minim tentang Indonesia. Yuk ketahui lebih banyak tentang keberagaman Indonesia, mulai dari suku, tradisi, budaya, dan berbagai hal-hal unik dari masyarakat di berbagai daerah Indonesia, hanya di Ragam Indonesia. Setiap hari Sabtu jam 9 pagi sampai 11 siang, tentunya di 96,9 FM Elkoga Radio Bali.
2: Iya deh iya, tiap Sabtu pagi aku dengerin Ragam Indonesia di Elkoga. Satu aja ya. ILY itu kepanjangan dari apa ya, Yang?
3: ILY? Oh, I love you.
2: I love you too.

0: Masih zaman takut sama yang namanya mimpi buruk. Sini, ceritain mimpi Anda ke El Koga Radio Bali, karena sampai di jam 11 malam nanti, bakal bahas-bahas mimpi Anda yang terunik dan juga terseru. Atensi terus ya di 96,9 FM El Koga Radio Bali.
1: .9 El Koga Radio Bali. Balik lagi ya bareng Arya Wijaya di sini yang akan menemani 2 jam Anda sampai pukul 11 malam nanti. So, stay tune guys.

0: TV라디오쿠 못간 TV라디오쿠 못간 TV라디오쿠 일상 거기 두세 내가 모양기 돌리다 라디오쿠
1: 아노 에헤 kenapa kalian berkelahi?
0: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

96.9 El Cougar Radio Bali. Hai hai. Halo El Cougar, satu single dari Selena Gomez yang featuringnya itu sama Z ya, yang judulnya I Want You To Know, membuka kebersamaan kita di ajang Rest and Dream hari ini. Kembali lagi ya di Rest and Dream bersama Arya Wijaya yang akan menemani Anda di program spesial program yaitu Tafsir Mimpi, yang dimana Arya akan menafsirkan mimpi-mimpi dari Elkokers ataupun mungkin yang sebagian orang ataupun rata-rata orang pasti mengalami mimpi-mimpi ini. Jadi buat Elkokers yang penasaran dari mimpi-mimpinya, bisa banget gabungan ataupun cerita gitu ya ke Arya. Kayak mimpi ini apa sih artinya Arya? Dan selain Arya menafsirkan mimpi, Arya juga akan membacakan gabungan-gabungan dari Elkogers dari request, salam, sapa. Entah itu nanti salam sapanya buat teman, buat HTS, buat mantan, buat LDR-an, buat siapapun itu di luar sana ya. Bisa banget langsung aja ke sosial medianya Elkoga di WhatsApp 081-236-155-969, atau bisa juga melalui Facebooknya Elkoga di Langkosa Gagana dan Instagram Elkoga di @elkogafm. Jadi ditunggu nih gabungan dari Elkoger sampai pukul 11 malam nanti.

96.9 Rekoga Radio Bali. Oke, kita akan membacakan gabungan-gabungan dari Rekogers terlebih dahulu ya, sebelum kita akan membacakan atau menafsirkan makna-makna atau mimpi-mimpi yang sudah masuk ke dalam pesan-pesan ataupun melalui WhatsApp-nya Rekoga ya. Di sini yang pertama ada Made Hendra Saputra dari Desa Tua Marga Tabanan Prisen, mau request lagunya Alan Walker yang judulnya Sing Me to Sleep. Kirim salam buat istri yang lagi istirahat, buat bosku, makasih dan selamat malam. Oke, terima kasih Bapak Made Hendra Saputra yang udah gabungan pada malam hari ini ya. Semoga lagu yang diputarkan nanti yang judulnya Sing Me to Sleep bisa membawa istri Bapak itu terhibur dan juga beneran tidur lelap ya. Oke, di sini untuk selanjutnya ada Adi Suputra. Selamat malam Arya, saya Adi Suputra asal dari Jagapati, Kecamatan Abian Semal. Bisakah request lagunya For Revenge yang judulnya Sadrah? Kirim-kirim salam untuk Arya Wijaya aja. Terima kasih dan selamat bertugas. Oke, terima kasih Adi Suputra yang udah gabungan pada malam hari ini ya. Untuk lagu dari For Revenge yang judulnya Sadra udah Arya persiapkan di playlist ya. Jadi entar tinggal diputarkan aja. Tapi sebelum Arya memutarkan satu single dari For Revenge yang judulnya Sadra, Arya akan memutarkan satu single dari Alan Walker terlebih dahulu yang judulnya Sing Me to Sleep.

96.9 Elkoga Radio Bali. Oke, ini udah ada yang gabungan ya melalui WhatsAppnya Elkoga yang mimpinya mau ditafsirkan nih. Jadi di sini ada Ketut dari Denpasar Barat. Oke. Halo Kak Arya yang lagi siaran hari ini. Tadi malam mimpinya aneh banget. Jadi saya ada di dalam pasar atau kota tua yang ramai banget, tapi saya gak kenal siapapun. Saya bingung mau pulang, nanya orang-orang, tapi mereka cuma diem dan lewat gitu aja. Bangun-bangun rasanya lelah banget, kayak beneran jalan jauh. Artinya apa ya Kak Arya? Terima kasih. Oke, terima kasih ya untuk pesannya nih ataupun mimpinya dari Ketut yang katanya mimpinya ini mau ditafsirkan ya. Jadi tahu gak sih Elkogers, mimpi tersesat di tengah keramaian tapi merasa sendirian itu salah satu mimpi yang paling sering bikin kita bangun dengan perasaan kosong atau capek banget. Nah kalau kita bedah dari sisi psikologis mimpi, tersesat di tempat asing tanpa ada yang membantu, itu biasanya cerminan dari kondisi batin Anda atau Ketut yang mungkin lagi bingung menentukan next step atau arah tujuan hidup ya. Bisa jadi Anda lagi ada di fase di mana banyak pilihan di depan mata, orang-orang di sekitar sibuk dengan urusannya masing-masing dan Anda merasa kok gak ada yang benar-benar paham sama apa yang lagi dirasakan ya. Dan pesan dari mimpi ini itu sebenarnya bukan hal yang menakutkan nih untuk Ketut ya. Dan mungkin bagi sebagian dari Elkogers nih yang pernah merasakan mimpi seperti ini. Jadi ini cuma cara alam bawah sadar Anda buat bisikin, hey pelan-pelan, Anda gak usah terburu-buru untuk ngikutin arus dari orang lain. Jadi luapkan dulu lelahnya malam ini, ambil napas dalam-dalam dan percaya kalau setiap persimpangan pasti ada jalan keluarnya.

0: 96.9. Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
1: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
0: Ih, baca apa ngecek status sih?
1: Heh, gue lagi search buku novelisasi kedua yang ini. Siapa tahu dapat kak.
0: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
1: Okay banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11. Dedicated access dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps dan layanan call centernya sampai 24 jam.
0: Ini perpus, say.
1: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, info di info@cakralentas.net.id.
2: Hey, watch that! I need some music! It rocks!
3: Yeah! You are listening! 96.9 FM!

96.9 Elkoga Radio Bali. Yap, satu single ya dari Bernadia, satu bulan udah Arya putarkan, yang dimana ini merupakan satu requestan dari Elkogers, yaitu Kak Pian ya. Ini sebenarnya requestnya simple banget, kayak halo Kak Arya, selamat malam, saya Pian dari Denpasar, mau request singlenya Bernadia yang judulnya Satu Bulan. Itu aja, gak ada salam sapa. Ya, simple ya Elkogers ya. Ya, mungkin emang gak ada yang disampaikan, mungkin gak ada mau nyampaikan buat mantan, gak ada mau nyampaikan buat siapapun orang yang disayangi oleh dia. Oke, di sini udah ada gabungan lagi.

dari Elkoga gitu. Jadi masa lalu yang belum selesai ya Elkogers. Terus yang lagi satu di sini ada apa nih? Bahasanya nggak jelas nih Elkogers. Kayaknya dari bahasa Rusia. Tapi ini ya ngomongnya pakai bahasa Indonesia. Mungkin emang penggemar atau orang yang bisa bahasa Rusia ya Elkogers. Tapi nyampainnya tuh tetap pakai bahasa Indonesia. Oke, di sini ada ya sebut aja di sini siapa nih? Halan ya kayak pemain bola tuh. Halo Kak Arya, di sini aku ya sesuai nama dari username-ku ya. Mohon maaf nih enggak bisa dibaca nih karena bahasa Rusia. Aku dari Denpasar mau nge-request lagu yang membasuh dong dari Hindia. Karena lagi sedang mengikhlaskan suatu masalah yang emang sebelumnya sempat dilakukan oleh seseorang. Tapi saat ini baru aja dia minta maaf dan aku ingin berusaha untuk mengikhlaskan suatu kesalahan orang tersebut. Oke, terima kasih Kak. Oke, untuk lagu dari Membasuh udah Arya masukkan ke dalam playlist juga ya. Ntar tinggal Arya putarkan aja. Tapi sebelum kita putarkan satu single dari Hindia, Arya akan memutarkan satu single dari The Script yang judulnya The Man Who Can Be Moved.

0: sini.
1: 96.9 Akoga Radio Bali. Ada gabungan lagi nih melalui WhatsApp yang katanya mimpinya mau ditafsirkan ya. Di sini ada Agus. Oke, saya Agus dari Gianyar. Tadi malam saya mimpi lagi jalan-jalan di jalan setapak, terus nemu tas kecil isinya uang kertas banyak banget. Pas mau dimasukin ke kantong, malah kebangun karena jam waker bunyi. Wah, bikin nyesek pas bangun. Itu pertanda mau dapat rezeki beneran atau gimana? Ya kadang ngeselin sih ya, kok garis kayak suatu hal yang emang kita impi-impikan, kayak tiba-tiba ada dompet jatuh mau ambil uang, tiba-tiba kebangunnya ya kok garis. Ya jujur aja ya, itu momen paling ngeselin ya kok garis. Jadi senang-senangnya nemu durian runtuh, alarm malah bunyi, rasa pengen merem lagi terus ngelanjutin mimpi kan. Tapi gini ya, untuk Agus, mimpi menemukan uang atau barang berharga itu penafsirannya menarik banget. Uang dalam dunia mimpi jarang diartikan sebagai uang tunai fisik yang bakal jatuh dari langit besok pagi. Uang adalah simbol dari nilai diri atau self-worth, kesempatan atau potensi baru. Jadi bisa jadi nih ya, subconsciousnya Agus lagi ngasih sinyal kalau sebentar lagi ada peluang bagus, mungkin ide bisnis, apresiasi di tempat kerja, atau Agus bakal menyadari kalian dalam diri yang selama ini terpendam atau terendam. Ini gak cuma untuk Agus aja ya, tapi juga untuk Elkogers yang mungkin mengalami hal yang sama. Jadi uang di dalam tas itu sebenarnya lambang dari resource atau kemampuan yang udah ada di dalam diri Anda sendiri. Jadi tinggal gimana nih Agus untuk mengeksekusinya di dalam nyata. Jadi untuk Agus atau Elkogers, semoga rezeki dan kesempatannya beneran terbuka lebar ya.

96.9 El Koga Radio Bali. Udah gak terasa ya, udah pukul 10 malam aja nih. Yang dimana 1 jam kebelakang tadi dari jam 9 Arya sudah membacakan beberapa mimpi-mimpi yang ingin ditafsirkan ya. Dan juga udah membacakan gabungan-gabungan dari El Kogers. Tadi ada yang request, terus juga ada juga nih yang akunnya dari Facebook itu pakai bahasa Rusia ya. Mohon maaf kalau misalnya nggak bisa dibaca ya, karena Arya sendiri tidak mengerti kalau misalnya dalam bahasa Rusia itu dibacanya apa. Akhirnya Arya menggunakan namanya itu Holon. Wih, Holon. Oke, El Kogers, jadi sisa waktu Arya untuk menemani Anda lagi 1 jam aja nih sampai pukul 11 malam nanti. Yang dimana Arya akan tetap membacakan gabungan-gabungan dari El Kogers. Entah itu yang mimpinya mau ditafsirkan ataupun entar ada yang mau request salam sapa buat orang tersayang juga boleh El Kogers. Jadi buat El Kogers nih yang biar gak ketinggalan juga ya untuk dibacakan oleh Arya, ataupun ingin mendengarkan lagu-lagu kesukaannya, ataupun lagu-lagu galau ya, ataupun lagu-lagu yang mengingatkan tentang dia, boleh banget melalui sosial medianya El Koga. Melalui WhatsApp 081236155969. Boleh juga melalui Facebooknya El Koga di Langkosa Gagana dan Instagramnya El Koga di @elkogafm. Jadi ditunggu nih gabungan dari El Kogers sampai pukul 11 malam nanti.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Hah? Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Alkogar Radio Bali. Alkogar, saatnya kita akan bacakan-bacakan gabungan-gabungan lagi dari Alkogar ya. Jadi di sini ada melalui WhatsApp-nya Alkogar, di sini ada Agas dari Denpasar, lebih tepatnya dari Gunung Agung. Selamat malam ke Arya yang lagi siaran hari ini di ajang RSN Dream ya. Aku mau nge-request dong satu lagu, yaitu Lomba Sihir, lagu dengan judul Sofa dari Lomba Sihir. Sambil nemenin aku lagi buat tugas nih, biar makin semangat. Terima kasih Kak, tolong diputarkan ya. Oke, tentu aja pasti akan Arya putarkan untuk lagu dari Lomba Sihir ini ya. Dan kebetulan sudah Arya masukkan ke dalam playlist. Jadi akan Arya putarkan.

96.9 Ekoger Radio Bali. Oke, ada yang gabungan lagi nih ya. Dari jauh, dari Bedugul. Melalui WhatsApp-nya Ekoger tentunya ya. Di 081236155969. Malam Rest and Dream. Saya Komang di Bedugul. Saya mimpi rumah saya kebanjiran air bersih yang deras banget dari arah pintu depan sampai barang-barang terapung. Di mimpi itu saya nggak tenggelam, tapi cuma bisa berdiri ngeliatin rumah tergenang. Bikin kepikiran terus dari pagi. Mohon penerawangannya ya. Malam Komang yang lagi dengerin ya dari Bedugul. Yang dingin banget malam ini. Di Denpasar aja malam-malam udah dingin nih. Gak tahu kalau kondisi di Bedugul ya Elkogers. Karena setahu saya nih, setiap pulang dari Bedugul tuh dingin banget. Sampai-sampai tangan saya membeku untuk memencet atau memegang rim ya Elkogers. Ya, membayangkan rumah tergenang air deras nih ya, pasti bikin kaget pas bangun. Tapi untuk Komang dan Elkogers ada hal menarik nih. Di dalam tafsir simbolis mimpi, elemen air itu melambangkan emosi, perasaan, dan intuisi kita. Karena airnya bersih dan Komang di mimpi itu nggak tenggelam, melainkan hanya melihat. Ini adalah simbol dari pembersihan emosi atau emosi yang selama ini ditahan. Dan akhirnya tumpah juga. Mungkin belakangan ini Anda lagi banyak mendem rasa, entah itu rasa lelah, sabar yang dipaksakan, atau beban emosional yang gak sempat diceritakan ke siapa-siapa. Rumah itu ibarat diri Anda sendiri, dan air bah itu adalah pertanda kalau perasaan Anda itu udah penuh. Bagus sih mimpi ini ngasih tahu kalau sudah saatnya untuk Anda rilis semua rasa ganjal itu. Jadi jangan ditahan lagi ya. Nangis kalau perlu, cerita kalau butuh, biarkan air emosi itu mengalir dan membersihkan hal-hal yang bikin berat untuk selama ini.

0: TV라디오쿠
1: 못간 TV라디오쿠
0: 못간 TV라디오쿠
1: 이게 나무 거기 두세
0: 이가 모양기 동이가 라디오쿠
1: 아아아아 kenapa kalian berkelahi?
0: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

96.9 Elkoga Radio Bali. Elkogas, di sini ada lagi nih yang gabungan melalui WhatsAppnya Elkoga lagi nih. Yang katanya mimpinya mau ditafsirkan ya. Di sini dari Gustu dari Gianyar. Halo, saya Gustu dari Gianyar. Tafsirin dong mimpi saya juga dong. Kemarin saya mimpi duduk di teras rumah, lagi tenang banget, namun entah kenapa mantan saya yang ternyata sudah jadi istri saya di mimpi itu nyamperin. Terus saya bilang, kita sudah bukan pacaran lagi, harus bisa lebih baik ya. Dan dia jawab, siapa? Rasanya indah banget, tapi sekedar mimpi, ternyata realita memang menyakitkan. Maksud mimpi saya itu apa ya, Bung? Waduh. Di sini saya dipanggil Bung loh ya, Bung Arya. Terima kasih ya, udah sangat menyentuh hati nih dari Gustu di Gianyar. Jujur, pas ngebaca pesan dari Gustu ini, dada dari Bung Arya ikut bergetar ya. Jadi ada rasa manis, tapi ada juga rasa sesak yang tertinggal. Mimpi yang rasanya begitu nyata, damai, tapi pas mata terbuka, realita langsung menyapa dengan kenyataan yang berbeda. Gustu, atau Anda nih ya, kalau kita bedah mimpi Anda ini sebenarnya ada makna psikologis yang sangat indah di baliknya. Jadi Arya kutip nih dari teori psikoanalisis dari Carl Jung tentang simbiosisme alam bawah sadar dan juga buku psikologi mimpi populer yaitu The Dream Dictionary karya dari Tony Crisps ya. Dalam pendekatan psikologi ini, sosok mantan di dalam mimpi itu jarang sekali bermakna bahwa Anda harus balikan atau dia adalah jodoh Anda di masa depan. Mantan di dalam mimpi seringkali melambangkan bagian dari diri Anda sendiri atau fase kehidupan yang belum sepenuhnya Anda beri kedamaian. Jadi di sini terdapat 3 poin utama ya dari mimpinya Gustu, yang dimana yang pertama teras rumah dan kondisi tenang. Teras adalah tempat transisi antara luar dan dalam rumah. Ini simbol bahwa Gustu sebenarnya sedang berada di fase transisi menuju kedewasaan emosional. Kedua, ia menjadi status istri di dalam mimpi yang dimana melambangkan penerimaan atau acceptance ya, dan komitmen. Ini artinya di level bawah sadar Gustu sebenarnya sudah mulai bisa berdamai dan menerima keberadaan dia sebagai bagian dari sejarah hidup Anda. Yang ketiga, dialog kita harus lebih baik dan jawaban dari siapa, dari si mantan ya. Nah ini bagian paling krusial yang dimana kalimat yang Anda ucapkan di mimpi itu bukanlah percakapan dua orang, melainkan dialog antara Anda dengan rasa trauma atau kenangan masa lalu. Jawaban siapa adalah siapa gitu ya, adalah wujud pelepasan yang ikhlas atau closure. Alam bawah sadar dari Anda sedang merestui Anda untuk move on dan menjadi pribadi yang lebih mature. Jadi untuk Gustu, meskipun Anda merasa realita itu menyakitkan, mimpi ini sebenarnya adalah hadiah dari batin Anda sendiri. Ini sinyal bahwa hati Anda sudah siap untuk melepaskan kenangan itu dengan cara yang paling indah, tanpa amarah, tanpa dendam, hanya dengan doa agar Anda berdua sama-sama menjadi orang yang lebih baik di jalan masing-masing. Jadi untuk Gustu yang dari Gianyar, rest well ya, dan semoga bisa move on. Biarkan indah dalam mimpi itu jadi penanda kalau hati Anda sudah mulai sembuh.

96.9 Akogar Radio Bali. Oke, Akogars, ada lagi nih ya gabungan melalui WhatsApp Akoga ya di 081236155969. Di sini ada Agus Ade. Agus Ade Tabanan mau nge-request lagunya Da Vinci Tohang yang judulnya Cinta Tak Terbalas. Kalau enggak ada lagunya Dewi Dewi yang judulnya Begitu Salah Begitu Benar. Oke, terima kasih Agus Ade yang udah gabungan pada malam hari ini ya. Untuk lagunya, Arya akan memutarkan lagu dari Dewi Dewi yang judulnya Begitu Salah Begitu Benar ya ntar. Oke, untuk selanjutnya di sini melalui Facebooknya Elkoga di Langkosagagana. Di sini ada Ricky. Ricky dari Mengwi mau nge-request lagunya Blink yang judulnya Love You, Love You Kamu. Kalau enggak ada lagunya Margaret yang judulnya Tak Tahan Sepi buat kakak, makasih. Oke, terima kasih atas gabungannya dari Rizky untuk malam hari ini ya. Untuk lagunya jikalau ada akan Arya putarkan. Tapi sebelum memutarkan lagu dari yang di request oleh Ricky, Arya akan putarkan satu single dari Dewi Dewi yang judulnya Begitu Salah Begitu Benar.

96.9 El Cougar Radio Bali. El Cougar sudah gak terasa ya, udah pukul 11 malam aja nih di ajang Resen Dream hari ini dengan spesial program Tafsir Mimpi bersama Arya Wijaya, yang Arya sudah temani Anda selama 2 jam ya. Dan selama 2 jam kebelakang tadi Arya sudah menafsirkan mimpi-mimpi dari El Cougar, dari yang ketemu uang di jalan, terus setelah itu kayak tersesat gitu ya, enggak mau membantu gitu ya, sampai-sampai kebanjiran El Cougar. Itu menarik-menarik tuh mimpinya, dan sudah Arya tafsirkan semua. Selain Arya menafsirkan mimpi dari El Cougar, Arya juga tadi sudah membacakan gabungan-gabungan dari El Cougar berupa request salam sapa juga. Dan karena emang sudah waktunya nih jam 11 ya, terima kasih bagi El Cougar yang sudah gabungan-gabungan nih selama 2 jam kebelakang tadi, entah itu mimpinya ingin ditafsirkan, nge-request salam dan sapa. Izinkan saya Arya Wijaya untuk meninggalkan ruang dengar Anda. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dan keluarga adik ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat malam, selamat beristirahat, and

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: berangsur membangun kekuatan militer.
1: Gempa berkekuatan 6 pada skala Richter mengguncang wilayah timur Indonesia.
2: Di Jakarta diberitakan aksi borong dolar Amerika Serikat yang dilakukan investor di pasar uang Jakarta.
0: Dari

0: 96.9
1: FM El Cobra Radio Bali.
2: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
3: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
2: Ih, baca apa ngecek status sih?
3: Heh, gue lagi search buku novelisi kedua yang ini. Siapa tahu dapet, Kak.
2: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
3: Okay? Oke. Banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11. Dedicated access dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps dan layanan call centernya sampai 24 jam.
2: Ini perpus, say.
3: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Murah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, info di info@cakralentas.net.id.

0: hingga nilai-nilai luhur masa lalu. Redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak ini salah satunya.
1: Buka becicane ujanan nguci. Sesenggakan ini jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti seperti burung kucica yang berkicau tiada henti saat kehujanan. Sesenggakan atau perumpamaan ini ditujukan untuk orang yang cerewet sekali. Suka bicara terus-menerus, namun tidak jelas ia sedang membicarakan apa. Bisa pula ditujukan untuk mereka yang gemar berdebat, tapi tidak memiliki ujung pangkal dari apa yang diperdebatkan. Perilaku seperti ini seringnya membuat orang lain kesal, karena hanya mau didengarkan saja dan tidak bersedia mendengarkan. Sudah selayaknya kita memilah dan memilih terlebih dahulu apapun yang ingin kita bicarakan secara jelas, serta memberikan kesempatan orang lain untuk berbicara juga. Tentu agar ia nyaman dan senang berbicara dengan kita.

96.9. El Cobra Radio.

0: skala Richter mengguncang wilayah timur Indonesia.
1: Di Jakarta diadakan aksi borong dolar Amerika Serikat yang dilakukan investor di pasar uang Jakarta.
2: Dari di pasar diberitakan seorang wanita mengaku

0: 96.9 Elkogar Radio Bali. Selamat pagi Elkogars.
1: Pagi ini kembali ada Mika Karisa
0: dan Desta Arita di Elkogar Freshing Morning.
1: Cuma sampai jam 9 pagi.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: 96.9 Elkoger Radio Bali. Wah, selamat pagi Elkogers. Bagaimana kabar Anda di hari yang berangin ini?
1: Ya, jelas masuk angin, Desta.
0: Aduh, saya juga. Saya sudah 3 hari ini perlu kerokan sepertinya.
1: Ya ampun, ya. Perlu yang anget-anget.
0: Benar.
1: Minyak anget, air anget.
0: Betul. Berasa ini ya, apa sih namanya? Remaja jompo.
1: Ya, memang situasi dan kondisi di luaran sana lagi berangin belakangan hari ini aku geres. Bahkan memang beberapa hari yang lalu sempat hujan deras paginya, iya kan? Yang sebelumnya terik banget, tiba-tiba hujan. Pastinya tubuh kita butuh sekali untuk beradaptasi.
0: Iya,
1: jadi nggak heran kalau misalnya Anda masuk angin nih kayak Desta nih.
0: Iya, lagi kerasa ya.
1: Masuk angin, meriang-meriang, ada yang flu juga. Tapi semoga sih itu tidak terlalu mengganggu agenda kegiatan Anda ataupun pekerjaan Anda ya.
0: Amin. Karena dari kemarin juga saya sudah mengingatkan Elkogers untuk lebih peduli lagi dengan diri Anda. Tapi kenapa saya yang kena?
1: Biasanya sih emang gitu ya. Yang ingetin, ngasih tahu itu yang kena biasanya.
0: Aduh. Lain kali tolonglah ingatkan saya ya kan.
1: Apa biar Elkogers yang kena gitu.
0: Daripada Elkogers yang kena, kali ini kita akan menemani pendengar Anda Elkogers. Tentunya di pagi yang lumayan berangin dan mendung ini, kita berdua masih setia menemani ruang dengar Anda di Elkogers Fresh Morning. Edisi kali ini Kamis 23 Juli 2026. Dan tentunya di jam 7 kali ini sampai jam 8 ya, kita bakal bacain berita-berita asik alias di sesi berisik ini dari Harian Koran Nusa Bali.
1: Iya benar, Harian Umum Nusa Bali ya. Selanjutnya di sesi kedua kita akan ngobrol asik. Edisi kali ini udah jelas kalau hari Kamis itu kuliner asik. Kita ngomongin kuliner ya Kogers. Dan ini sebenarnya kuliner, jenis kulinernya itu adalah hal yang diketahui sama banyak orang. Indonesia banget lah ini ya.
0: Biasanya sering ditemukan di Puputan. Teman kota, benar.
1: Pokoknya ya tempat-tempat umum, public space.
0: Betul.
1: Gitu ya. Dan harganya murah meriah.
0: Isinya banyak lagi.
1: Isinya banyak. Dan semua suka sepertinya ya. Kecuali yang mungkin punya alergi terhadap jenis kuliner
0: protein
1: ini ya. Itu beda lagi. Tapi ini memang kulinernya umum banget. Cuma mungkin kita gak spesifik membahas cita rasa ya. Biasanya kan kita ngobrolin soal rasanya enak atau enggak, pilihannya apa, gitu ya. Kali ini kita membahas soal bungkusnya.
0: Sesuatu di balik bungkusnya.
1: Iya, gitu. Sesuatu di balik bungkusnya apa yang pernah Anda temukan gitu. Kalau misalnya Anda penasaran ini yang dibahas Desta sama Mika apa sih? Kita udah publish ya di media sosial, tapi nanti di jam 8 pagi akan kita on-airkan kembali.
0: Benar banget Elkogers. Jadi jangan kemana-mana, atensi terus bareng kita berdua ya. Masih dengan Desta Arita
1: dan juga Mika Karisa sampai jam 9 pagi.

0: Pasar Bali, inilah Elkoga FM.
1: Sakitnya tuh di sini.
2: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
1: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
2: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
1: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
2: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
1: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
3: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
4: Ingin belanja murah dan nyaman? Klendi Smart, pilihan yang termurah.
5: Halo?
6: Halo Ayu, gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
5: Kak Amel, udah nih kak, makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
7: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
6: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
5: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
6: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
5: Wah, aku baru tahu loh kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye.
6: Tunggu. Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
8: The most music in the morning. 96.9
9: FM Elkoga Radio Bali.

0: 96.9 Elkoga Radio Bali memulai kembali. Tapi kalau misalnya Anda mempunyai kesempatan untuk memulai sebelum kembali, gimana tuh?
1: Ini konsepnya gimana?
0: Memulai sebelum kembali. Jadi sudah memulai dari awal gitu untuk menentukan pilihan Anda untuk berkuliah di tempat yang bisa memanajemen hidup Anda dengan baik.
1: Oh,
0: nah,
1: iya benar-benar. Karena bagaimanapun juga kita sebagai manusia sebenarnya butuh keteraturan ya. Dan kadang-kadang dalam perjalanannya kita bisa istilahnya kayak lupa diri gitu loh, Desta. Jadi akhirnya hidupnya gak teratur.
0: Benar.
1: Hidupnya tidak termanage dengan baik.
0: Betul.
1: Gitu ya. Dan ternyata kitanya ngeh, oh ternyata saya butuh mendalami ilmu manajemen nih biar bisa kembali teratur sebagai manusia.
0: Iya, benar banget. Terima kasih sudah sapu bersih.
1: Ini kalau seandainya memang Anda membutuhkannya, kuliah aja di STIMI Handayani, the first and the best management campus in Bali. Karena Anda harus tahu, Elkogers, ilmu manajemen itu adalah ilmu yang berdimensi paling luas ya. Bisa dipakai kerja di mana-mana, di berbagai bidang apa saja juga. Entah itu mungkin Anda kepikiran jadi pegawai negeri, pegawai perusahaan, bahkan untuk bikin bisnis sendiri gitu ya, alias sebagai pemilik bisnis atau wirausaha. Dan ingat ya sekali lagi, kuliahnya di kampus manajemen terbaik di Bali yaitu STIMI Handayani, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Handayani.
0: Benar banget Mika. Jadi STIMI Handayani ini merupakan kampus atau sekolah tinggi manajemen terbaik di Bali yang pertama, paling legend, paling fokus, paling spesialis dan konsisten pada ilmu manajemen. Ini berdiri sejak tahun 1979 ya. Oh, pantesan paling-palingnya banyak banget nih ya. Jadi kampus legend dan terkenal yang alumni-alumninya ini sudah terbukti sukses, terserap di berbagai bidang pekerjaan, pemerintahan, swasta, bisnis, industri, bahkan menjadi pengusaha-pengusaha sukses di Bali dan di luar Bali. Kenapa sih bisa seperti itu ya alumni-alumninya? Ya karena kan ilmu manajemen ini diperlukan dalam pekerjaan apapun, Elkogers. Bahkan di bidang AI dan teknologi digital tercanggih pun harus di-manage dengan baik berdasarkan ilmu manajemen yang lengkap dan terbukti efektif tentunya.
1: Iya.
0: Ya kan lokasi kampusnya STIMI Handayani ini juga sangat strategis ya, ada di pusat kota Denpasar, tepatnya di Jalan Tukat Banyusari nomor 17 Denpasar. Jadi di ujung Jalan Sudirman Denpasar nih, dekat SMA Negeri 2 Denpasar atau Resman.
1: Iya, jadi memang benar-benar sestrategis itu ya.
0: Benar.
1: Barangkali yang memang habis kuliah nanti mau nge-mall, di sana juga banyak mall ya. Mau nugas, mau hangout, bahkan mungkin mau kerja, ada yang kerja sambil kuliah, itu pastinya mudah banget tinggal sat-set ya Kogers, karena tempatnya emang di pusat kota ya. Dari kampus STIMI Handayani gampang lah intinya kemana-mana. Jadi kalau misalnya Anda memang ingin daftar kuliah di kampus keren yang satu ini, boleh ya untuk informasi dan pendaftarannya langsung WhatsApp saja ke nomor 082-145-666-199. Sekali lagi di nomor 082-145-666-199.

0: 96.9 Elkoger Radio Bali. Elkoger, saatnya kita membacakan apa saja nih berita-berita yang lagi hot di Harian Umum Nusa Bali.
1: Iya benar, kita juga sudah pegang ya Harian Umum Nusa Bali yang terbit edisi hari ini. Hari Kamis tanggal 23 Juli 2026 ada ragam berita di headline newsnya ya Elkoger, seperti berita mengenai Nani S. Dayang yang mundur ya dari jabatannya sebagai kepala BGN ya, menjabatnya setengah bulan. Oke, langsung betul mundur kita. Dan ini sempat memicu spekulasi banyak orang ya sebenarnya ya, asumsi-asumsi di luaran sana gitu. Cuma memang sudah diperjelas Elkoger kalau ini berkaitan dengan pengobatan ya, kalau nggak salah ya, pengobatan beliau, sehingga akhirnya mau nggak mau itu harus mundur gitu kan. Dan di sini disebutkan Bapak Prabowo ini langsung melantik Sudaryono yang menjadi kepala BGN, seperti betul itu. Jadi kepala BGN-nya baru ya, Elkogers ya. Oke, terus di sini juga ada beberapa berita seperti 20 ribuan pemedek itu akan memadati Catus Patte Gianyar, Elkogers. Ini berkaitan dengan prosesi Pemenda Agung Petapakan Barong ya. Selengkapnya Anda bisa baca di sini, dan ini akan ada hari Selasa tanggal 28 Juli.
0: Oh, minggu depan ya berarti ya.
1: Jadi minggu depan. Elkogers diinformasikan kalau misalnya Anda memang sering melintas di kawasan Catus Patte Kota Gianyar ini, di hari itu mungkin bisa mencari jalan alternatif lain ya, karena ini 20 ribuan pemedek loh, itu banyak banget loh itu.
0: Wah. Mm-mm. Mencari alternatif jalan lain supaya Anda tidak terhambat perjalanan ya, Anda Elkogers.
1: Benar. Dan lanjut lagi ada satu berita yang saya soroti di kolom Badung Elkogers ya. Manusia silver ini kembali berulah.
0: Waduh.
1: Sepertinya ini nggak beres-beres ya problem berkaitan dengan gepeng manusia silver gitu kan. Nah ini sih terjadi di Badung Elkogers, tepatnya di sini disebutkan meski sudah berulang kali ditertibkan dan bahkan sempat dipulangkan ke daerah asalnya, seorang manusia silver asal Jakarta berinisial R itu tak juga jera mengemis di kawasan Kuta ya. Remaja tersebut kembali diamankan Satpol PP Badung pada hari Selasa tanggal 21 Juli sore, itu tepatnya pukul 16 WITA atau jam 4 sore ya, setelah kedapatan mengamen sambil meminta-minta di simpang Jalan Imam Bonjol, Jalan Sunset Road. Bermodal mengecat seluruh tubuh dengan warna perak, R ini mengaku tetap memilih menjadi manusia silver karena bisa meraup penghasilan sekitar Rp200.000 per hari. Jadi seizin Kasatpol PP Badung dan RU ya, Satpol PP BKO Kuta Wayan Suantara itu mengatakan R ini bukan orang baru bagi petugas. Jadi dia sudah beberapa kali diamankan karena melakukan kegiatan yang sama. Jadi beliau menyebutkan ini sudah kesekian kalinya ditindak dan yang bersangkutan tidak kapok-kapok dan kembali datang mengulangi perbuatannya. Menurut beliau, berbagai upaya pembinaan sudah dilakukan. Dinas Sosial bahkan pernah memfasilitasi pemulangan R ke Jakarta agar tidak lagi mengemis di Bali. Selain itu, Satpol PP juga pernah memberikan pembinaan di lapangan termasuk sanksi fisik berupa push up dan jongkok berdiri. Namun, semua upaya tersebut belum berhasil nih. Dan R ini kembali datang ke Bali dan mengulangi aktivitasnya sebagai manusia silver di beberapa persimpangan jalan ya. Dari hasil wawancara petugas, R mengaku dapat memperoleh sekitar Rp200.000 setiap harinya Kogers, dari mengemis ya. Dengan penghasilan tersebut dalam sebulan dia berpotensi memperoleh sekitar Rp6 juta. Jadi setelah diamankan, R ini dibawa ke Mako Satpol PP Badung untuk menjalani pembinaan sesuai peraturan daerah tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Selain mendapat pembinaan, dia juga dikenai sanksi sosial berupa membersihkan lingkungan Mako Satpol PP. Dan beliau mengatakan penanganan manusia silver tidak bisa hanya mengandalkan penertiban. Kewenangan Satpol PP terbatas pada pembinaan dan penegakan peraturan daerah. Meski sudah dipulangkan ke daerah asal, tidak ada jaminan pelaku tidak akan kembali lagi ke Bali.
0: Wah, kenapa ya? Mungkin belakangan ini orang-orang pada senang sekali melakukan hal yang sebenarnya orang sudah risih nih, yeah, akan kedatangannya dia. Tapi kenapa diulangi lagi gitu loh? Mungkin kalau misalnya kita melihat dari sisi Gepeng ini, yang manusia silver ini ya, mungkin dia melihat tempat atau di Bali ini lebih peluangnya lebih tinggi,
1: ya,
0: gitu.
1: Iya, di Jakarta udah banyak soalnya. Saingannya banyak, kompetitornya banyak ya sebagai manusia silver ini gitu.
0: Betul banget. Jadi makanya dia kembali lagi ke sini, mana setelah dia kerja dapat 6 juta per bulan ya, dia bisa jalan-jalan rekreasi ke pantai. Iya. Jadi tidak stres dia. Kalau di Jakarta dia stres.
1: Nah, ini dia dapat 200.000 per hari ya, kok kira satu bulan 6 jutaan gitu. Nah, pertanyaan Anda berapa? Jadi sebenarnya kan ini kenapa dia balik-balik lagi ke sini? Permasalahannya ada pada dia yang ketika dihitung-hitung gitu ya, dengan menjadi manusia silver ini kayak ya menurut dia mungkin udah yakin gitu, 200.000 rupiah per hari itu gitu,
0: cukup.
1: Dihitung-hitung sebulan sekitar 6 juta cukup lah, mending lah jadi manusia silver gitu kan, cuma ngecat badan doang terus dapat duit gitu.
0: Iya, benar.
1: Jadi permasalahannya adalah kita yang ngasih.
0: Nah, itu orang nyaman di sini dan membuat risih, tapi itu semua gara-gara ada peluang dari kita yang memberikan mereka untuk masuk ke sini. Sebenarnya harusnya orang-orang seperti itu kayak mirip WNA nakal yang dideportasi lalu di blacklist gitu ya untuk ke Bali. Harusnya seperti itu juga.
1: Iya. Sistemnya sebenarnya sih kita butuhkan itu ya, karena apalagi ini udah berulang kali dan bukan orang baru disebutkan seperti itu.
0: Betul.
1: Jadi kalau misalnya dia ke Bali lagi secara KTP gitu ya, kan sudah terdata ya.
0: Deteksi lalu di blacklist aja udah.
1: Tapi ya Pulau Bali terlalu baik atau gimana ini? Dan ya dari kita-kitanya sih sebagai masyarakat Elkogers, kalau ada yang seperti ini, memang sih masyarakat Bali, tidak hanya Bali ya, kita di Indonesia itu sangat empatik sekali gitu. Walaupun ada sih yang egonya tinggi tuh ada yang namanya manusia gitu ya. Cuma ya kita ulas asihnya tinggi, habis itu juga kayak apa ya, cepat merasa kasihan. Jadi ketika ada yang seperti ini kita langsung kayak ngasih gitu. Padahal kita lihat dulu ya secara fisik ini apakah orangnya masih di usia produktif atau gimana gitu. Karena ini kan masih disebutkan remaja bahkan ya gitu, masih di usia produktif gitu. Jadi kalau misalnya kita memberikan ke orang-orang seperti ini, ngeset di mindsetnya mereka-mereka ini bahwa oh mudah kok dapetin uang cuma gini doang.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Apalagi karena masih muda, jadi panas-panasan itu nggak ada masalah lah.
1: Iya.
0: Akan terlindungi oleh chat silverku ini.
1: Iya, udah isi moisturizer gitu ya, sama sunscreen, entahlah ya. Tapi kita harapkan semoga sih nggak ada lagi yang seperti ini, karena ya memang risih sih.
0: Iya, mengganggu ya, mengganggu pemandangan Bali ini ya.
1: Benar.
0: Ya Elkogers, tadi kita membahas tentang manusia silver ya. Kalau ini ada manusia juga, tapi lebih kepada siswa ini. Siswa SD di Bengui, di mana dia diduga jadi korban perundungan. Mana kemanusiaannya? Mana sisi kemanusiaannya ini? Parah banget. Oke, kita langsung aja baca. Jadi seorang siswa di salah satu sekolah dasar di Kecamatan Mengui Badung berinisial IPJW diduga menjadi korban perundungan oleh dua temannya berinisial IBBK dan IWBDPP. Peristiwa tersebut bermula dari saling ejek saat kegiatan ekstrakurikuler pramuka ya, dan berujung dugaan pemukulan nih. Nah, PSK si Penmas Sihumas Polres Badung, Aibtu Ninyoman Ayu Inastuti, Bu Inas ya, menjelaskan berdasarkan hasil penyelidikan Polsek Mengwi, kejadian itu terjadi saat kegiatan ekstrakurikuler pramuka di dalam kelas pada tanggal 13 Februari 2026. Nah, saat itu korban mendengar salah satu temannya menyebut nama orang tuanya. Merasa terpanggil, korban yang saat itu membelakangi kedua temannya itu langsung berbalik. Nah, situasi kemudian memanas setelah korban membalas dengan menyebut nama orang tua salah satu temannya. Karena salah satu terduga pelaku merasa tidak pernah menyebut nama orang tua korban, yang bersangkutan tidak terima dan kemudian memukul korban pada bagian punggung, kata Bu Ines. Usai kejadian tersebut, korban menangis dan pulang ke rumah. Lalu korban menceritakan peristiwa yang dialaminya kepada orang tuanya. Karena orang tuanya gak terima nih dengan kejadian itu, orang tua korban lapor kepada pihak sekolah. Nah, menindaklanjuti laporan tersebut, pihak sekolah memediasi kedua belah pihak dengan menghadirkan orang tua para siswa yang terlibat, yaitu dua siswa yang diduga melakukan perundungan menjalani asesmen psikologi dan mengikuti konseling sebanyak 4 kali sebagai upaya pembinaan. Ternyata langkah itu tidak membuat orang tua korban puas nih, Alkogers. Keluhannya disampaikan kepada salah seorang pejabat pemerintah terkait dugaan pemukulan yang menyebabkan anaknya mengalami memar. Peristiwa tersebut kemudian beredar luas di media sosial setelah diunggah oleh pejabat bersangkutan. Hal itu pun ditindaklanjuti oleh Kapolsek Mengwi, Kompol Ana Agung Gederai Darmayasa ya, bersama anggotanya dengan mendatangi sekolah untuk meminta klarifikasi dari pihak sekolah. Nah, keterangan yang diperoleh dari pihak sekolah berdasarkan rekaman CCTV, memar yang dialami korban diduga bukan akibat pemukulan. Jadi katanya begini, rekaman CCTV yang ditunjukkan pihak sekolah menunjukkan korban sebelumnya mengikuti kegiatan ekstrakurikuler basket.

0: perhatian luas di media sosial. Sempat juga dikonfirmasi terpisah El Kogers, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Bapak Made Dwi Payana ya. Dugaan perundungan itu terjadi bulan Februari 2026. Masalah itu sudah ditangani pihak sekolah dengan baik. Bahkan pihaknya menerjunkan psikolog untuk memberikan pendampingan. Dan Bapak Dwi Payana juga menyayangkan peristiwa itu viral lagi di media sosial. Meski demikian, dia berpikir positif dan kembali menerjunkan tim termasuk psikolog ke sekolah. Begitu El Kogers.
1: Wah, ternyata masih ada yang seperti ini ya.
0: Masih ada ejek-ejekan nama bapak, nama orang tua, nggak terima, aduh jangkrik.
1: Iya, ya, wah ini benar-benar hal yang mesti disoroti karena ini terjadi di tingkat sekolah gitu ya. Dan sebenarnya kita tidak mengharapkan hal yang seperti ini ya. Cuma ada banyak faktor sih kenapa akhirnya ini terjadi gitu kan.
0: Iya benar, dan ini korban ternyata memarnya juga karena bermain basket kan.
1: Iya.
0: Kejeduk di tempat yang berbahan beton. Jadi sebenarnya dari sisi pelaku dan korban ini harus sama-sama di konseling sama psikolog ya.
1: Diedukasi juga diedukasi. Gitu kan. Tapi kita harapkan enggak ada lagi yang seperti ini, Pogers, karena di ranah pendidikan ataupun di sekolah gitu ya. Pengawasannya mungkin lebih diperketat ya, tidak hanya di sekolah tapi juga pembinaan di rumah itu penting oleh orang tua gitu. Benar. Diinformasikan bahwa kasih tahu ke anak-anak kita masing-masing ya, kok Geres jangan ngejek temennya pakai nama bapak.
0: Nama
1: gitu.
0: Orang tua, iya.
1: Nama
0: benar.
1: Orang tua gitu. Memang sih secara fakta dulu itu sempat tren ya.
0: Iya tapi
1: kita itu Desta.
0: Tapi dulu itu kan kayak anak-anak misalnya saling ejek nama orang tua itu nggak terlalu
1: bahan seru-seruan.
0: Iya gitu pakai ya. Bahan seru-seruan.
1: Kita nggak yang sampai baper atau gimana.
0: Iya
1: gitu.
0: Apalagi sampai memviralkan di media sosial.
1: Iya
0: ya.
1: Sekarang soalnya zaman ya gitu.
0: Pejabat yang turun tangan ya. Itu kan kayak aduh.
1: Kalau dulu itu ya itu hanya sebagai identitas. Gitu loh, kalau orang bilang zaman itu wale-walean gitu kan, bener. Sampai sekarang pun cuma memang nggak sampai sebegininya, maksudnya kita yang diejek pun itu kayak ya udah ejek balik gitu, haha ketawa gitu kan. Entahlah itu apakah itu tergolong pembulian atau gimana, saya juga masih agak kayak ini kayak abu-abu, ranah abu-abu gitu loh. Ada momen bercanda, ada momen yang serius gitu.
0: Karena kan biasanya makin akrabnya seseorang, cara mereka bercanda itu ketika orang lain lihat, bener. Itu seperti orang berantem, ya, padahal sebenarnya berantem. Mereka bercanda.
1: Ya, bahkan kalau misalnya dulu ya, anak-anak zaman dulu itu memang malah membikinkan temannya julukan,
0: iya.
1: Nama-nama spesifik gitu kan, dan ya kita mah terima-terima aja, jadi ya kayak identitas ya wis gitu. Sekarang itu nggak bisa, Desta. Itu udah langsung kayak mungkin dilaporin ke orang tua, apalagi kalau misalnya orang tuanya pejabat gitu ya, turun tangan, aduh berabe urusannya kok Geres.
0: Iya, kalau begitu itu untuk di zaman sekarang El Kogers ya. Ya tidak usah terlalu saran saya sih ya sebagai generasi dulu milenial dan sempat main ejek-ejekan sama orang tua itu jangan terlalu diambil hati atau diambil pusing selama anak kita memang tidak memar karena kelakuan temannya yang membuli misalnya. Kalau misalnya bisa diselesaikan baik-baik secara kekeluargaan, dijelaskan dulu nih ada obrolan satu sama lain antar orang tua lebih enak rasanya. Kalau misalnya tiba-tiba sudah main ke ranah ya viral fisik media sosial, maksudnya dilaporkannya sampai ada pejabat pemerintahan yang datang, terus itu kan kayak tolonglah.
1: Drama banget jadinya
0: gitu.
1: Ya, semoga sih lagi-lagi tidak lagi ada yang seperti ini, bisa dimediasi ya. Diobrolin baik-baik El Kogers biar enggak kayak menambah huru-hara di Bali ini ya. Bali ini sepertinya ada penuh dengan huru-hara.
0: Betul. Tolonglah jangan ditambah-tambah lagi ya. Tapi kalau misalnya untuk kasus pembulian yang memang benar di situ ada korban itu memang ini yang bully atau pelakunya ini memang nakalnya nakal banget, okelah bagus lah itu malah diproseskan ya. Tapi memang lebih baik ada musyawarah dulu terkait apa sih kasusnya, kenapa sih bisa seperti ini.
1: Dipahami sikonnya, betul.
0: Itu lebih baik lah sepertinya. Begitu sih, saran atau pendapat pribadi saya.
1: Yang paling utama dipahami sikonnya. sehingga akhirnya bisa mengambil keputusan ataupun tindakan yang sesuai gitu biar

kayak heboh banget gitu ya. Oke, itu dia berita-berita yang bisa kita hadirkan pagi hari ini. Masih banyak berita lainnya, boleh langsung dibaca di Harian Umum Nusa Bali.

Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun, F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan